Pendengar, kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari ini di agenda hari Rabu 15 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Terima kasih untuk Anda yang masih setia membersamai perjalanan Kediri pagi yang sudah saya buka sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang sudah kita hadirkan di sepanjang menit ke-38 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Apa kabar pendengar? Semoga Anda tetap termotivasi untuk mewujudkan karya-karya terbaik hari ini, tetap bersemangat dan juga tetap membangkitkan energi positif Anda, dan juga termotivasi untuk selalu berbuat baik, kemudian juga total dengan segala hal, termasuk terutama hal-hal positif yang memang ini bermanfaat tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk

seputar hukum yang nanti akan saya pandu juga pada pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi masih panjang kebersamaan kita pendengar. Untuk itu pastikan tetap terus memantau dan juga memonitor perjalanan Kediri pagi hingga siang nanti di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan perjalanan Kediri pagi dengan informasi dari Tulungagung, Jawa Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Tulungagung ini mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara hormat dua orang aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang tahun 2026 ini. Langkah disiplin tersebut ini terpaksa diambil lantaran kedua pegawai negeri sipil tersebut ini terbukti membolos kerja melebihi batas toleransi 28 hari dalam setahun. Menariknya, salah satu dari mereka ini nekat tidak masuk kantor dalam waktu yang lama demi menghindari kejaran para penagih hutang yang kerap mendatangi tempat kerjanya. Terkait sanksi disiplin tersebut, Kabid Pembinaan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tulungagung, Leo P. Pinega, memberikan penjelasan mengenai status pemberhentian. Dua orang tersebut dikenakan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau PDHTAPS. Hal tersebut disampaikan oleh Leo P. pada Selasa sore kemarin, pendengar, di mana kedua ASN yang diberhentikan tersebut sama-sama memiliki rekam jejak sering mangkir dari kantor. Satu orang terjerat masalah hutang piutang dan kerap didatangi oleh penagih hutang ke tempat kerjanya, dan kejadian tersebut ini membuatnya merasa malu sehingga sang PNS memilih untuk menghindari kantor demi mengelak dari kejaran para penagih hutang. Sementara itu, mendengar, satu PNS lainnya yang juga diberhentikan tidak diketahui secara pasti latar belakang masalah pribadinya, namun yang bersangkutan juga tercatat sangat sering tidak berada di kantor, bahkan ketika melakukan

presensi atau absen kehadiran, ia kerap tidak berada di tempat kerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seorang PNS yang terbukti bolos kerja selama 10 hari berturut-turut atau mencapai akumulasi 28 hari kerja dalam kurun waktu setahun terancam dikenakan sanksi disiplin berat. Ada kabar-kabar terkini lain pendengar yang akan kita update kembali, masih dalam perjalanan yang sama di Kediri pagi ini.

Pendengar, Ketua KONI Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi mendorong penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia dini secara berkelanjutan untuk melahirkan bibit atlet berprestasi sekaligus memperkuat prestasi sepak bola daerah saat membuka turnamen sepak bola kemerdekaan RI di Stadion Manak Sopal Trenggalek pada hari Selasa kemarin. Turnamen yang diikuti tim tingkat SMP dan SMA sederajat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Trenggalek tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet muda sekaligus menanamkan nilai sportivitas sejak dini. Menurut Doding, pendengar, kompetisi yang berlangsung secara rutin menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan berprestasi. Turnamen tersebut ini menjadi momen untuk meneguhkan Trenggalek sebagai daerah yang menjunjung tinggi sportivitas dan pembinaan atlet tidak cukup hanya melalui latihan saja, tetapi juga membutuhkan kompetisi yang berjenjang dan berkesinambungan. Dengan banyaknya pertandingan di berbagai kelompok usia, pendengar, kemampuan pemain muda akan semakin terasa sehingga proses seleksi dan juga pembinaan atlet menjadi sangat lebih efektif. Dan Doding juga menegaskan, perkembangan sepak bola di Trenggalek saat ini mulai menunjukkan tren positif. Hal tersebut ditandai dengan permunculannya sekolah sepak bola atau SSB di sejumlah desa yang menjadi wadah pembinaan pemain usia dini. Potensi tersebut, pendengar, harus terus didukung melalui penyelenggaraan kompetisi-kompetisi secara rutin dan juga yang pasti sportif.

Almarhum Krisya seperti masih ada di antara kita ya, dengan mendengarkan satu komposisi lama berjudul Cintaku. Karena bagaimanapun juga mahakarya dari Krisya ini rasanya tidak pernah lekang oleh zaman, tidak pernah lekang oleh waktu, walaupun bermunculan atau lahir banyak sekali penyanyi-penyanyi muda, tapi rasanya Krisya ini tidak akan pernah tergantikan begitu. Kita beralih ke kabar dari Jombang, pendengar. Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang dipastikan menjadi agenda nasional yang mendapatkan perhatian besar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir secara langsung untuk membuka forum tertinggi NU tersebut, sementara panitia lokal bersama Yayasan Pesantren terus mematangkan persiapan teknis termasuk koordinasi keamanan dan juga protokol kenegaraan. Kehadiran Presiden Prabowo di Jombang ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian pembukaan Muktamar NU ke-35 untuk memastikan kelancaran kedatangan kepala negara. Panitia lokal telah melakukan komunikasi intensif dengan tim protokol kepresidenan dan juga pasukan pengamanan presiden atau pas pampres. Disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau yang dikenal dengan Gus Rozak, ini menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan menuju ke Kabupaten Jombang menggunakan helikopter Super Puma milik negara. Dan pendengar, disampaikan bahwa setelah mendarat di Stadion Merdeka Jombang, Presiden beserta rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju ke lokasi pembukaan Muktamar NU ke-35 di kawasan Tambak Beras. Selain menyiapkan skema kedatangan Presiden, panitia juga terus mempercepat kesiapan fasilitas utama untuk mendukung pelaksanaan muktamar. Sejumlah infrastruktur seperti penginapan peserta, dapur umum massal, hingga area pendukung kegiatan telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan dipastikan kebutuhan akomodasi bagi para muktamirin dari berbagai wilayah Indonesia sudah siap digunakan. Pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini ya, sebenarnya merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan beralih ke kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik dari kabupaten maupun dari kota Kediri, yang akan dihadirkan dan juga diupdate kembali oleh rekan reporter yang berdinas di pagi hari ini. Ada rekan reporter Anne Kusuma dan juga rekan reporter Ayu Citra. Sampai nanti merapat pada pukul 9, kita terus melaju di Kediri pagi untuk hari ini. Dan nanti saya juga akan hadirkan segmen spesial Dialog Ruang Publik yang pada pagi, yang pada siang ya, nanti pada pukul 10 juga masih akan kita hadirkan Dialog Hukum. Menjadi segmen spesial di hari Rabu, akan kembali kita hadirkan nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: senyum-senyum terus dari tadi? Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Kita masih melanjut dalam perjalanan Kediri pagi ini pendengar di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah, kita melaju di perjalanan Kediri pagi lewat program Kediri Menyapa Pagi yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik dari kabupaten maupun kota yang pada pagi hari ini akan diupdate oleh rekan-rekan reporter Ana Kusuma dan juga rekan reporter Ayu Citra yang bertugas di perjalanan Kediri pagi. Saya akan hadir dengan nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, banyak yang akan kita hadirkan di kesempatan kali ini untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah hadir lewat Warta Pagi di Pro 1 RRI Surabaya dan juga ada juga Warta Berita Pro 3 ya, yang disiarkan secara sentral dari Jakarta bersama rekan Rudy Zain. Nanti akan kita lengkapi kabar-kabar terkini lewat Kediri Menyapa Pagi. Saya juga ingin menyapa Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui radio analog di frekuensi 100,2 MHz melalui streaming di www.rri.co.id maupun melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital yang setia membersamai perjalanan Kediri pagi. Kami ucapkan terima kasih, sehat-sehat selalu untuk Anda semuanya dan mudah-mudahan senantiasa semangat dan juga membangkitkan energi positif, menggelorakan semangat untuk memberikan karya-karya dan talenta terbaik di hari ini agar senantiasa menjadi dan juga membawa manfaat untuk banyak orang tentunya. Kita akan hadirkan satu komposisi indah untuk menyemangati Anda, apapun mobilitas Anda, mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan target, sesuai dengan program begitu pendengar ya, di hari ke-15 bulan Juli 2026.

Ya, kita masih melanjut dalam perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi ya. Di agenda 15 Juli 2026 kita hadirkan kabar mengenai pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan kembali mengoperasikan layanan bus sekolah pada hari pertama masuk sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun ajaran 2026-2027 Senin kemarin. Sebanyak 5 armada disiapkan guna melayani mobilitas pelajar menuju ke sekolah dengan mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan selama perjalanan. Bus sekolah ini beroperasi setiap Senin pendengar sampai dengan Jumat dengan titik keberangkatan dari Terminal Tamanan mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dengan sistem penjemputan dilakukan secara fleksibel dari Terminal Tamanan menuju ke Kelurahan Dermo, Terminal Tamanan menuju ke Kelurahan Bawang, dan Terminal Tamanan menuju ke Kelurahan Rejo Mulyo. Bus ini dapat berhenti di sepanjang jalur apabila terdapat pelajar yang menunggu di tepi jalan sesuai dengan rute yang dilalui. Masing-masing armada memiliki kapasitas sekitar 29 penumpang dan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Arief Kolisudin bahwa jumlah pengguna bus sekolah pada hari pertama belum sepenuhnya normal. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh lulusan siswa kelas 9 yang sebelumnya menjadi pengguna aktif sementara peserta didik baru masih belum banyak mengetahui keberadaan layanan tersebut. Meski demikian pendengar, antusiasme pelajar untuk memanfaatkan bus sekolah dinilai tetap tinggi ya. Dan untuk meningkatkan jumlah pengguna, Dishub juga menggandeng sejumlah sekolah untuk menggelar sosialisasi selama pelaksanaan MPLS. Dan hingga saat ini 3 sekolah telah menjadwalkan kegiatan sosialisasi bus sekolah dengan memperkenalkan kepada siswa baru supaya mereka mengetahui rute, cara penggunaan layanan sekaligus memanfaatkan transportasi sekolah yang aman dan juga nyaman. Di antara 3 sekolah yang melakukan sosialisasi yakni SMP Negeri 5, Negeri 7 dan SMP Negeri 8 Kota Kediri, Jawa Timur. Kita akan update kembali pendengar perjalanan Kediri pagi ini dengan kabar-kabar terkini dan teraktual yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda di Kediri Menyapa pagi ini.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: milah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, benar Tamasya di Angkasa ya, mengantarkan kita di menit 50 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih di perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi. Pendengar, kita hadirkan kabar selanjutnya kali ini mengenai pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, ini memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai di seluruh wilayah kota. Langkah tersebut ini dilakukan melalui operasi gabungan bersama Kantor Pengawasan dan juga Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC, Tipe Madya Cukai Kediri, serta Polres Kediri Kota sebagai upaya menekan distribusi barang kena cukai ilegal yang hingga kini masih ditemukan di sejumlah titik. Kepala Satpol PP Kota Kediri Paulus Luhur Budi mengatakan hasil operasi menunjukkan peredaran rokok tanpa cukai masih tersebar di seluruh kecamatan di Kota Kediri. Menurutnya keterlibatan masyarakat dalam rantai distribusi rokok ilegal harus dihentikan karena seluruh aktivitas tersebut ini melanggar ketentuan yang berlaku. Pihaknya masih menemukan peredaran rokok tanpa cukai di beberapa wilayah pendengar dan yang mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak menjual, menyimpan maupun mengedarkan produk tersebut sebab setiap bentuk peredarannya dapat dikenai sanksi sesuai aturan hukum. Disampaikan oleh Paulus, rokok ilegal umumnya dipasarkan melalui toko kelontong maupun lapak penjualan eceran. Untuk itulah petugas sebelumnya telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi jalur distribusi. Dari operasi tersebut pendengar, pada awal Juli 2026 untuk data terbaru, petugas mengamankan 6.896 batang rokok ilegal dengan nilai barang sekitar 10,46 juta rupiah, sementara potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai diperkirakan mencapai 6,84 juta rupiah. Paulus menambahkan, akumulasi hasil penindakan selama Juni sampai dengan Juli 2026 telah mencapai sekitar 10 ribu batang rokok ilegal. Pendengar, kita akan hadirkan juga nanti segmen Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar Kediri berakhir sudah dengan hadirnya segmen musik dan juga informasi dari Agnes Monica dengan Don yang sudah mengantarkan kita di menit 59 ya, lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun jangan khawatir pendengar, saya masih akan menemani Anda di perjalanan Kediri pagi ini sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan hadirnya Halo RRI. Saat lagi yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sapi Twin.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, kita lanjutkan perjalanan Kediri Siang Ini masih dalam edisi hari ini di agenda Rabu 15 Juli 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah. Pendengar, di perjalanan Kediri Siang Ini akan kita buka kembali dengan segmen spesial Ruang Publik pada hari ini yang akan menghadirkan tema sanksi ke ruang dengar Anda. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri dan nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda juga ada Bapak Randitya Ageng Jafa Putra SH selaku advokat dan konsultan hukum yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan. Anda bisa bergabung nanti di line interaktif kami yang sudah kita buka pendengar di 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550. Anda juga bisa bergabung lewat jalur on air kami pendengar di 0354-310-1108. Adapun ruang publik hari ini dengan tema menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan juga turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Kediri kanal informasi dan inspirasi di radio analog frekuensi 100,2 MHz kemudian di streaming www.rri.co.id serta aplikasi RRI digital yang juga kita hadirkan ke ruang dengar Anda dan turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Kediri. Sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar tentunya masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Pantai Mutiara. Lihat deh Bu, views-nya sama persis seperti yang Hana lihat di foto-foto Instagram.
1: Ngomong-ngomong soal pantai, Ibu jadi teringat salah satu dari 8 aspacita presiden dan wakil presiden kita, Blue Economy atau Ekonomi Biru. Kamu generasi Z, jangan sampai nggak tahu ya Han.
0: Ibu ada-ada aja deh, justru sekarang saatnya kaum muda peduli terhadap produktivitas laut di Indonesia untuk mendukung ekonomi biru.
2: Wah, keren nih obrolan kalian. Dua perempuan hebat lintas generasi. Lihat nelayan-nelayan itu, tanpa disadari, lambat laun hasil tangkapan mereka akan melebihi daya ekosistem perikanan di laut. Harapannya hal ini juga menjadi perhatian nantinya.
1: Bener banget Pak, belum lagi persoalan sampah laut yang sampai saat ini masih jadi PR. Dampaknya nggak hanya memperburuk citra pariwisata, tapi juga sektor perikanan.
0: Itu dia Pak Bu, Hana yakin deh dengan kebijakan dan investasi tepat melalui program ekonomi biru, manfaat besar dari sektor kelautan akan lebih mudah diperoleh.
1: Mari geliatkan ekonomi biru Nusantara
2: demi membangun ekonomi kelautan berkelanjutan.

0: Pendengar, kita melaju dalam perjalanan Kediri siang ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita memasuki segmen spesial ruang publik dengan menghadirkan tema sanksi yang akan mengusung topik perbincangan, yakni mengenai menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan bersama Bapak Randitya Ageng Java Putra SH, advokat dan konsultan hukum yang akrab kita sapa dengan Pak Ageng, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya mengundang Anda pendengar di 0812-34-600-289, kemudian di 0857-2535-2550, dan juga di 0354-310-1108 untuk Anda yang ingin langsung berinteraktif dengan Pak Ageng di kesempatan siang hari ini. Dan ruang publik hari ini pendengar juga turut disiarkan melalui 100,2 MHz di radio analog, kemudian di www.rri.co.id melalui streaming, dan juga melalui aplikasi RRI Digital, dan tentunya tetap disiarkan melalui channel YouTube kami di RRI Kediri. Untuk itu pemirsa dan juga pendengar, kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita di siang hari ini, ada Bapak Randitya Ageng Java Putra. Selamat siang Pak Ageng.
1: Selamat siang.
0: Oke, baik. Iya, luar biasa. Kabar sehat ini Pak Ageng?
1: Alhamdulillah sehat Mas Willy. Mas
0: Willy sehat? Sehat-sehat juga ini. Mungkin di awal, karena ini Pak Ageng perdana hadir langsung di RRI, mungkin boleh langsung disapa ya pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri. Silakan ini Pak Ageng.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar setia RRI 1. Salam kenal, saya Randitya Ageng Java Putra. Kebetulan saya seorang advokat atau konsultan hukum lah.
0: Baik, baik. Oke. Okay.
1: Mungkin bahasa masyarakatnya pengacara.
0: Pengacara gitu, betul, ya. Oke, okay, baik. Luar biasa Pak Ageng, kita akan berbicara mengenai menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan begitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Nah, ini tentunya kalau kita bicara tentang satu hal, ya ini yang berhubungan dengan perkawinan atau mungkin warisan.
1: Betul.
0: Jadi ini kadang-kadang semacam menjadi topik yang bisa dikatakan ada yang bilangnya ini sensitif, ada yang mengatakan ini tabu begitu, manakala ini dibicarakan dalam lingkup keluarga ini khususnya. Nah ini urgensinya apa sih Pak Ageng, bahwa pasangan suami istri yang sudah menikah ini mereka harus melek hukum, apalagi soal hak waris ini. Nah, mungkin boleh disampaikan, silakan ini Pak Ageng.
1: Terima kasih Mas Willy sebelumnya. Kenapa kok kita harus sadar hukum, terutama untuk kaitannya tentang peristiwa perkawinan. Yang pasti dari peristiwa perkawinan itu kan akan ada rentetan-rentetan hukum lain,
0: okay,
1: ya. Mulai dari keperdataan masalah anak, dan juga mungkin lebih jauh lagi untuk masalah warisnya.
0: Okay.
1: Nah, kenapa waris itu perlu setidaknya dipikirkan lah sejari awal, karena untuk kasus saya pribadi ya, itu tidak jarang juga menemui hal-hal yang kaitannya tentang waris. Sebagai contoh, ada perebutan waris antar saudara. Itu sering sekali terjadi. Betul. Awalnya adik kakak yang hubungannya baik-baik saja, namun setelah orang tuanya, entah salah satu atau bahkan dua-duanya meninggal, terjadilah perebutan waris-waris seperti itu. Hal-hal seperti itu kan bisa diminimalisir apabila si pewaris mungkin pada saat masih hidup sudah menentukan bagian-bagiannya, atau setidaknya memberikan porsi-porsinya kepada anaknya yang inilah dan itu. Itu satu. Terus kedua, untuk mereka yang mengangkat anak, nah itu juga penting. Karena apa? Karena kalau berdasarkan hukum Islam, waris Islam, porsi dari anak angkat itu terbatas. Karena secara keperdataan, secara hukum Islam ya, dia kan bukan sebagai ahli waris, hanya sebagai penerima wasiat wajibah. Itu secara Islam. Tapi secara non-Muslim itu juga ada aturannya terkait dengan anak angkat dan lain sebagainya. Makanya hal-hal yang saya rasa masih awam di masyarakat ya, Mas Willy ya, itu perlu kita mungkin lebih kepada sosialisasikan. Dalam arti kita nggak tahu umur. Yang muda belum tentu belakangan, yang tua juga belum tentu di depan. Cuma untuk masalah waris, betul, terkadang kan orang sudah tabu duluan. Misalnya ada anak nih bahas masalah waris. Nah, terkadang kan orang tua salah paham itu. Kok orang tuanya masih ada kok ngomong masalah waris. Nah, itu kita nggak bisa menyalahkan juga, karena memang adat di masyarakat kita memang masih kental.
0: Masih seperti itu.
1: Betul. Tapi kalau memang ada kesadaran hukum, terutamanya dari pewaris nih Mas Billy, supaya nggak ada kesalahpahaman. Nah, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu.
0: Baik, ini artinya membuka cakrawala kita, bahwa khususnya mungkin juga termasuk mereka-mereka yang belum memasuki jenjang pernikahan begitu ya.
1: Betul,
0: Pak Ageng ya.
1: Betul.
0: Ini memang menjadi wawasan dulu ya, memang harus dibuka dulu sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan.
1: Betul.
0: Ya, ya mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut ada apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ageng? Poin-poin penting apa khususnya dalam hal perkawinan dan nanti bisa dikorelasikan dengan hukum waris sendiri ini?
1: Oke, terima kasih pertanyaannya Mas William. Ya. Terkait dengan tema kita kan terkait dengan waris dan perkawinan ya.
0: Yeah.
1: Perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwasannya maksud dari perkawinan itu tidak hanya sebatas perceraian saja.
0: Okay.
1: Kan luas sekali ya, seperti pemisahan harta, terus terkait dengan kedudukan perwalian anak segala macam ya, itu ya penting sekali untuk setidaknya masyarakat kita tahulah. Jadi dalam konteks perkawinan ya itu tadi seperti saya sampaikan di awal akan ada konsekuensi-konsekuensi hukum lainnya. Jadi sebelum terjadi waris biasanya kan ada nih yang namanya istilah harta bawaan. Nah itu juga perlu untuk dipisahkan di awal. Nah sayangnya itu di masyarakat kita masih sangat-sangat awam. Ya mohon maaf, biasanya yang lebih sadar, lebih melek akan hukum ini biasanya golongan teman-teman kita yang mohon maaf ya, ada keturunan Tionghoa atau apa. Nah itu mereka lebih sadar hukum. Jadi di awal mereka mayoritas ya, tidak selalu ya, tidak selalu biasanya melakukan yang namanya perjanjian perkawinan.
0: Nah
1: di dalam perjanjian perkawinan itu bisa mengatur terkait dengan harta bersama, harta bawaan, bisa juga terkait masalah nafkah, masalah hak asuh anak nantinya jika ada masalah ke depan, itu bisa diatur di hal-hal yang
0: di demikian. Depan ya,
1: betul. Dan itu dibolehkan dan dilindungi bahkan oleh undang-undang. Cuma bagi masyarakat kita ya, seperti saya ya, saya kan kebetulan Jawa nih, hal-hal seperti itu kan kok kesannya kurang baik ya. Biasanya bahasanya belum nikah kok udah mikir pisah. Nah itu kan yang terkadang ada di masyarakat kita. Mungkin bahasanya bukan untuk itu sebenarnya tujuannya, sebenarnya itu untuk melindungi baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Seperti itu.
0: Pengennya sih memang siapa yang tidak ingin pernikahannya langgeng ya,
1: betul,
0: gitu ya Pak Agen. Akan tetapi ternyata ini tidak ada salahnya di awal ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, kalau berbicara tentang sistem hukum waris di Indonesia yang kita kenal begitu ya. Ini ada hukum waris Islam begitu Pak Agen, kemudian juga ada kompilasinya perdata, kemudian juga ada hukum adat juga. Nah, kalau ketiganya atau mungkin di beberapa hukum waris ini di breakdown dan ini memang memandang hak waris di antara suami istri dan anak-anak, ini bagaimana implementasinya begitu Pak Ageng?
1: Baik, terima kasih Mas Willy. Yang jelas pasti ada perbedaannya. Sebagai contoh bagi yang muslim ya, itu kan jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dan juga ada lex specialisnya yaitu kompilasi hukum Islam. Sedangkan kalau untuk yang non-Islam, non-muslim, itu dia menganut di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dan juga KUHP perdata. Contohnya aja nih untuk masalah waris, kalau di masalah waris muslim itu dia menganut sistem gender. Jadi antara pembagian waris laki-laki maupun perempuan itu ada perbedaan,
0: ada perbedaan.
1: Itu untuk muslim. Sedangkan untuk non-muslim itu tidak menganut gender. Jadi mau laki-laki mau perempuan semua proporsional. Itu satu. Terus terkait dengan wasiat yang tadi sempat saya singgung masalah anak angkat ya, itu pun ada perbedaannya. Yang mana di dalam waris Islam itu ada pembatasan terkait dengan porsinya atau legitimi portinya. Jadi kalau di muslim, anak angkat yang berdasarkan wasiat wajibah, penerima wasiat wajibah itu maksimal hanya sepertiga. Dan itu berdasarkan ketentuan hukumnya juga harus dengan sepengetahuan dari ahli waris lainnya.
0: Ahli waris, yang lain.
1: Mau setuju atau tidak setuju itu hal yang lain ya. Itu nanti sudah masuk ke ranah gugatan pengadilan. Nah itu skemanya. Tapi kalau untuk yang non-muslim, kalau memang dia sebagai anak angkat segala macam, nah itu legitimi portinya adalah tidak sepertiga, mengikuti berapa ada bagian di situ. Sebagai contoh, misal ada nih teman kita non-muslim meninggalkan ahli waris satu anak kandung dan meninggalkan satu anak angkat. Jadi pembagian warisnya adalah legitimi porti dari anak kandung itu tidak bisa dihilangkan atau bahkan dikurangi sekalipun itu dengan adanya wasiat. Itu diatur di pasal 913 KUHP perdata ya Mas Willy. Jadi pembagiannya adalah anak kandung itu tetap setengah, sisanya lah itu baru untuk anak angkat. Itu kalau meninggalkan satu anak, kalau meninggalkan dua anak ya berarti otomatis dibagi tiga. Jadi hampir sama seperti waris non muslim pada umumnya. Ya jadi berdasarkan porsi per orangnya gitu, tidak melihat gender dan lain sebagainya. Seperti itu Mas.
0: Nah ini yang seringkali masyarakat apa ya, membingungkan begitu ya. Ini adalah tentang antara harta bersama yang tadi sempat disinggung oleh Pak Ageng di awal begitu ya, atau yang diistilahkan sebagai gonogini begitu. Kemudian juga ada harta bawaan. Nah ini kalau kita bicara tentang status kedua dari jenis harta ini, ketika ada salah satu yang meninggal, nah ini yang menjadi objek waris nih yang mana nih Pak Ageng?
1: Nah itu penting gitu, menarik gitu, karena seringkali terjadi sengketa di situ Mas Widi.
0: Oke, seringkali ini ya, ya betul, terjadi ya Mas, oke.
1: Jadi kalau memang ada pemisahan harta, atau mungkin ada jelas asal-usul harta, itu mungkin lebih mudah. Jadi yang dimaksud harta bawaan, sebagai contoh, misalnya si pewaris adalah laki-laki.
0: Oke, baik.
1: Dia meninggalkan harta bawaan, katakan satu unit rumah ya. Nah yang otomatis yang berhak sebagai ahli waris dari itu ya pasti anak-anaknya.
0: Oke.
1: Istrinya sebenarnya juga berhak sih sebagai ahli waris, tapi porsinya kan pasti berbeda dibandingkan merupakan harta bersama.
0: Oke.
1: Jika itu harta bersama, jelas 50% punya istri, 50% punya suami. Yang mana jika si suami meninggal, berarti 50% itu yang perlu dibagi dengan para ahli warisnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau memang itu harta bawaan, ya otomatis porsinya berbeda, karena yang namanya harta bawaan itu melekat kepada si pemilik harta bawaan tersebut. Beda kalau misalnya harta bersama itu melebur jadi satu dalam perkawinan. Yang jelas kalau untuk anak, anak kandung ya, itu otomatis mau itu harta bawaan, mau itu harta bersama, dia pasti berhak. Seperti istri pun juga berhak, tapi porsinya berbeda. Seperti itu, sebagai ahli waris.
0: Baik. Iya, jadi ini ya, gono gini yang memang seringkali menjadi buntut panjang dari sebuah perceraian begitu. Betul. Ya, Pak Ageng. Jangankan untuk masyarakat yang mungkin di level masyarakat marginal, ini selebritis saja ya.
1: Oh iya.
0: Gono gini begitu lebih banyak viralnya begitu.
1: Betul.
0: Iya. Kalau boleh disampaikan, karena masyarakat banyak yang masih awam juga ini Pak Ageng, terkait dengan harta bersama kemudian juga harta bawaan. Nah, manakala ini menjadi satu hal yang masuk dalam poin warisan begitu, ini apakah ada nilai tertentu begitu sampai dia, oh ini masuk di harta warisan, sementara kalau nilainya seperti ini, oh belum termasuk, ataukah memang semua termasuk walaupun barangnya kecil begitu Pak Ageng?
1: Iya, terima kasih. Kalau terkait dengan nilai materinya itu sebenarnya tidak ada undang-undang dan tidak mengatur tentang itu ya Mas Wilya. Lebih kepada asal-usul hartanya. Jadi katakan ya, katakan harta bersama 1 juta, mau harta bersama 1 miliar, yaitu kalau dikatakan sebagai harta bersama, diperoleh dalam masa perkawinan, yaitu itu harta bersama. Jadi tidak ada nilai minimum. Mau 1 juta, 100 juta, 1 miliar, bahkan lebih. Ya, lebih kepada asal-usul hartanya sih Mas Wilya.
0: Lebih ke asal-usulnya aja ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini terkait dengan status perlindungan hak waris yang memang ini otomatis melekat begitu perkawinan tercatat secara resmi oleh negara. Ini boleh disampaikan juga ini Pak Ageng, bagaimana dengan kasus pernikahan siri yang tidak tercatat, yang juga seringkali menjadi polemik tersendiri di masyarakat nih.
1: Betul. Kalau pernikahan siri kan sebenarnya banyak, sayang sekali ya, banyak terjadi di masyarakat.
0: Banyak,
1: dengan berbagai alasan. Mungkin ada alasan karena memang terkendala administrasi, atau mungkin ada hal-hal lain. Cuma begini yang saya tekankan, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang praktisi hukum, dalam peristiwa perkawinan siri, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan.
0: Perempuan.
1: Itu pasti. Pertama, perkawinan siri itu tidak tercatat dalam negara.
0: Tidak tercatat dalam negara.
1: Betul. Jadi, okelah secara agama itu lain cerita, tapi dalam dalam negara, sorry, itu tidak dianggap tidak pernah ada. Jadi katakan misalnya ada istri siri, tahu-tahu suaminya meninggal, suami siri ya, meninggalkan harta begitu banyak. Nah, sayang sekali istri siri tersebut maupun anak-anaknya dari pernikahan siri itu, itu tidak dianggap sebagai ahli waris. Karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Otomatis hasil dari perkawinan tersebut, anak-anak itu juga bukan secara ini ya, secara yuridis ya, bukan merupakan apa ya, secara hukum itu tidak diakui dari bapaknya. Lebih kepada mungkin kalau bahasa muslimnya, nasabnya itu mengikuti ibunya. Jadi anak yang di luar nikah, entah itu siri atau apa, itu nasabnya mengikuti ibunya. Termasuk masalah waris. Jadi dari ibunya dia tetap dapat, tapi dari bapaknya yang karena ikatan perkawinannya hanya siri, ya itu secara hukum tidak diakui. Itu juga sering jadi polemik.
0: Sering jadi polemik juga. Makanya.
1: Jadi tahu-tahu ada perebutan waris lah antara anak di luar nikah dengan anak siri, ya sorry, anak resmi.
0: Resmi ya.
1: Iya betul ya. Maksudnya resmi ya, mereka perkawinannya tercatat.
0: Tercatat
1: itu betul ya. Jadi secara hukum ya lebih kuat anak ini, anak kandung yang resmi.
0: Iya. Baik. Ya, ini menarik, artinya membuka cakrawala masyarakat juga ya Mas Ageng, terkait dengan jenis perkawinannya nanti juga rentetannya pada hukum dalam hak waris ini khususnya yang menjadi perbincangan kita di siang hari ini. Mas Ageng mungkin boleh di-share nih sebagai seorang advokat yang masih aktif, kalau bicara tentang kasus sengketa waris ini yang pernah ditangani, yang biasanya paling serius atau biasanya akar permasalahannya ini di mana sih, Pak Ageng?
1: Wah, itu menurut saya ini ya, beragam.
0: Okay.
1: Beragam. Mm-hmm. Cuma yang paling jelas, yang paling sering itu gini, antara saudara.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang sedang saya tangani saat ini,
0: okay,
1: ini juga memakan waktu cukup panjang ya, karena kalau saya boleh cerita cerita sedikit saja.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, jadi masalah yang sedang saya tangani adalah masalah terkait dengan adik kakak waris.
0: Baik.
1: Kebetulan objek warisnya itu besar. Objek warisnya salah satu hotel di Sumbawa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, otomatis kan nilainya kan M ya. Nah, satu hotel, terus sawahnya juga banyak nih. Sayang sekali mereka tuh kakak adik kandung. Nah, di situ terjadilah perebutan yang mungkin karena satu itu hotel nilainya besar, dan juga ada profit berjalan, jadi itu jadi objek rebutan. Ya, kalau kita boleh jujur sih sangat disayangkan ya. Jadi sempat saya tanyakan ke klien juga. Jadi sebelum orang tua ini meninggal, hubungan mereka baik-baik aja. Benar-benar baik-baik aja, enggak ada masalah apa-apa, ya rukun lah. Tapi begitu orang tua meninggal, ya enggak tahu ya, entah ada perubahan atau mungkin ada sifat asli muncul, saya enggak paham ya. Yang jelas terjadilah sengketa seperti itu. Penguasaan di salah satu pihak. Yang mana pihak tersebut menolak untuk dibagi, menolak untuk ya intinya ayo kita sama-sama menikmati lah. Nah, jadilah persengketaan di situ. Jadi muncul masalah pembagian. Itu yang paling sering terjadi. Kalau kasus yang unik sih pernah, tapi alhamdulillah sudah selesai sih.
0: Okay.
1: Ini antara ibu dan anak.
0: Oh.
1: Itu kita juga sebenarnya sangat menyayangkan nih, menyayangkan. Cuma alhamdulillahnya saya sebagai pengacara dari pihak tergugat dan juga pengacara dari pihak penggugat ini berhasil dibantu majelis hakim tentunya berhasil untuk mendamaikan sampai akhirnya alhamdulillah ada titik temu lah di situ. Jadi perkara ini tidak sampai melebar ke putusan. Jadi bisa diselesaikan dengan dading, perdamaian. Itu yang kita harapkan sebenarnya.
0: Yeah, harapannya seperti itu ya.
1: Betul, bisa berdamai, bisa berdamai.
0: Okay.
1: Tapi kalau memang tidak bisa ya silakan menempuh mekanisme hukum.
0: Pada akhirnya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, nah ini sudah ada yang bergabung nih di jalur WA kami di 0812-3460-289. Mohon izin Pak Ageng, saya bacakan dulu pertanyaan dari Bu Sandra kali ini. Bu Sandra di Perumahan Betet, Kota Kediri. Oke, yang ditanyakan oleh Bu Sandra adalah bagaimana perlindungan. Oke, sebentar, ini masih jaringannya lagi berjalan.
1: Oke,
0: baik, ini sudah ini. Oke, banyak yang menganggap bahwa perjanjian pisah harta ini bentuk ketidakpercayaan pada pasangan.
1: Betul. Nah,
0: namun dari sudut pandang hukum waris, apakah perjanjian ini justru bisa menjadi alat untuk menjamin hak waris keluarga? Ini tadi sudah disampaikan di awal sebenarnya Pak Ageng. Mungkin boleh direview kembali ini.
1: Mungkin silakan. Hanya saya tegaskan ulang saja ya. Tadi kan sudah sempat dia sampaikan di awal. Terima kasih juga untuk Bu Sandra.
0: Bu Sandra di Kota Kediri.
1: Terima kasih. Pertama terkait dengan pemisahan harta tadi ya. Memang kan saya sempat nyinggung bagi masyarakat kita itu masih sangat tabu lah.
0: Kisah,
1: kesannya seolah-olah yaitu tadi belum menikah kok sudah ada pandangan untuk berpisah segala macam. Ya, walaupun secara undang-undang itu tidak dilarang, bahkan dilindungi. Apakah itu nanti akan menjadi pelindung baik dari si pihak laki-laki, perempuan atau bahkan anak-anaknya? Pasti otomatis. Karena yang namanya perjanjian perkawinan itu umumnya ya itu dibuat dengan akte notaril. Jadi dibuat dinotariskan. Dinotariskan lah. Yang mana akte notaril itu memiliki kekuatan yang apabila itu memenuhi ketentuan undang-undang 1338 dalam pembuatannya itu setara dengan undang-undang. Jadi harus tunduk kepada akte tersebut sepanjang itu klausa-klausanya dan mekanisme tidak melanggar ketentuan hukum. Seperti itu. Cuma begini, perlu saya sampaikan lagi, yang namanya perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta itu tidak serta-merta dilakukan di awal, Mas Wahyu. Jadi perjanjian pisah harta tersebut bisa dilakukan di tengah-tengah perkawinan. Nanti namanya perjanjian perkawinan. Kalau sebelum namanya perjanjian pranikah, prakawin. Apakah dua-duanya memiliki kekuatan hukum? Iya, ketika produknya misalnya akte. Bisa juga sih sebenarnya perjanjian di bawah tangan, cuma lebih disarankan dalam bentuk akte. Karena kan kita enggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Bisa dibuat di tengah-tengah perkawinan asal dibuat dengan akte dan terdaftar. Jadi ada contoh nih ya, di dalam buku nikah itu nanti akan dicatatkan. Jadi misalnya dalam perjanjian pra maupun perkawinan itu nanti akan tertuang. Misalnya antara suami ini, suami istri ini, nanti di lembar-lembar selanjutnya akan tertuang memiliki perjanjian perkawinan akta nomor berapa, seperti itu. Itu kuat itu.
0: Baik. Ya, ini sudah terjawab ini Bu Sandra di Kota Kediri. Tadi juga sudah disampaikan di awal dan sudah barusan direview lagi oleh Pak Ageng. Oh, ini sudah ada pendengar yang kedua juga yang sudah bergabung ini. Mohon izin Pak Ageng, saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Khairul Anas dari Pesantren Kota Kediri. Oke. Oke, yang ditanyakan tentang poligami nih. Biasa bapak-bapak ya. Oke, bagaimana kalau misalkan salah satu menikah lagi atau ada perkawinan yang kedua, seringkali terjadi benturan. Nah, okay. Seperti apa nih, yeah. Pak Ageng, silakan.
1: Menarik ya, sebenarnya kan poligami itu secara agama, secara agama tidak dilarang, tapi ada syarat.
0: Ada syarat juga.
1: Itu pun secara negara, Mas Willy ya.
0: Okay.
1: Jadi di kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang poligami itu disebutkan bahwasannya poligami itu harus ya. Sekali lagi saya tekankan, harus berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan istri.
0: Yeah.
1: Istri pertama atau istri sebelumnya. Nah, jadi nanti mekanismenya adalah si calon suami yang mau berpoligami ini, itu pasti akan mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama.
0: Yeah.
1: Nah, itu pasti. Jadi diajukan dulu permohonannya. Nah, nanti dalam permohonan itu harus melibatkan istri pertama atau istri sebelum-sebelumnya.
0: Okay.
1: Karena apa? Karena nanti hakim akan menanyakan satu, apa alasannya?
0: Okay.
1: Terus yang kedua, bagaimana kemampuannya? Dalam arti kemampuan finansial. Bisa nggak dia menjamin kesejahteraan dari istri-istri dan anak-anaknya ini? Terus bisa nggak dia menjamin masalah psikis dan lain sebagainya? Itu harus dijelaskan dan harus dibuktikan di depan majelis hakim persidangan. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana tanggapan istri-istri sebelumnya? Istri pertama atau istri-istri sebelumnya? Apakah memberikan persetujuan atau tidak? Karena yang jelas poligami itu juga ada ininya, ada syaratnya. Salah satunya ya mungkin si istri tidak bisa menghasilkan anak, atau mungkin mohon maaf cacat, apa segala macam. Ada syarat-syarat lainnya lah, mungkin kita bisa buka undang-undangnya. Cuma yang jelas nanti kewajiban adalah melalui persidangan, yang mana istri pertama atau sebelumnya harus dihadirkan. Akan jadi masalah, Mas Willy, saya sampaikan ya, ini masih agak awam di masyarakat kita. Apabila seseorang sudah memiliki pernikahan resmi, mau itu laki-laki mau perempuan, kok di luar itu dia berani melakukan pernikahan siri, itu ada ancaman pidananya. Dan nah, ancaman pidananya itu lebih berat daripada perzinahan. Kalau perzinahan, setahu saya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di KUHP pidana terbaru ya, itu antara 9 atau 12 bulan, saya lupa. Terus yang ini menikah tanpa seizin, menikah siri tanpa izin dari istri atau suami sah, wah itu ancamannya bisa 5-7 tahun. Jauh lebih berat dari perzinahan.
0: Lebih berat lagi.
1: Betul, ada pidananya.
0: Ada pidana.
1: Ya itu kembali lagi tujuannya adalah untuk melindungi. Melindungi baik si perempuan maupun laki-lakinya. Seperti itu, Mas Willy.
0: Ini bukti juga bahwa pernikahan yang tercatat oleh negara ini lebih kuat.
1: Ya,
0: dipandang dari sudut manapun, termasuk dari segi hukum ya. Ini Pak Ageng. baik. Pak Ageng, kita izin jeda dulu.
1: Boleh.
0: Sembari menunggu pendengar-pendengar yang lain, barangkali ada yang mau bergabung. Ini agaknya menarik untuk dibahas ini kalau soal perkawinan begitu, dan juga apalagi dikorelasikan dengan hak waris. Oke, baik. Kita mengundang pendengar kembali di jalur on air 0354 310 1108, selain Bu Sandra dan juga Pak Khairul Anas dari Kota Kediri, kemudian juga di 0812 34 600 0289 juga bisa Anda akses, atau di 0857 2535 2550. Anda boleh bergabung lewat jalur on air di chat WA maupun lewat telepon juga bisa. Tentunya masih melaju di perjalanan Kediri siang ini di ruang publik dengan tema hari ini yang kita hadirkan, menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan, sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pasti tetap berada di satu frekuensi 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya, ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini dengan hadirnya Ruang Publik dengan tema sanksi, dan kita masih berbincang mengenai topik dialog interaktif di siang hari ini, menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan, bersama Bapak Randitya Ageng Java Putra SH selaku advokat dan konsultan hukum. Kita sapa kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ageng.
1: Waalaikumsalam Mas Billy.
0: Oke, kita mau masuk ke segmen kedua ya Pak Ageng ya. Oke. Sebelum Pak Ageng melanjutkan paparannya, ini mohon izin ada pendengar lagi yang bergabung. Ini saya bacakan dulu pertanyaannya. Kali ini dari Bunia Roystika, ini dari Kota Kediri juga yang sudah bergabung. Pertanyaannya adalah bagaimana pentingnya pembuatan surat wasiat atau hibah? Apa batasan hukumnya supaya wasiat ini tidak batal demi hukum atau digugat oleh ahli waris di kemudian hari? Oke, silakan mungkin Pak Ageng dijawab dulu sebelum nanti menyampaikan paparannya.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaan ya, menarik ini ya.
0: Ya.
1: Jadi sebagaimana kita sampaikan tadi, sempat saya singgung di awal, jadi dalam pembuatan hibah maupun akte pemisahan harta atau perjanjian prakawin maupun perkawinan itu memang ada aturannya. Pertama, yang jelas diatur dalam 1338 KUH Perdata ya, terkait dengan syarat sah perjanjian, mulai dari satu, klausa yang halal. Jadi gak boleh tuh terkait dengan hibah maupun perjanjian perkawinan itu menuangkan harta yang bukan memang haknya. Itu satu. Jadi gak boleh misalnya merasa memiliki atas suatu rumah, bangunan, tahu-tahu dituangkan, itu gak bisa. Itu pasti otomatis batal demi hukum. Jadi yang pasti harus kepunyaan yang bersangkutan,
0: kepunyaan yang bersangkutan, yang mau dituangkan.
1: Satu. Terus yang kedua, terkait dengan pihak-pihaknya. Pihak-pihaknya juga harus jelas, harus lengkap. Misal jika itu mengatur tentang hibah, nah penerima hibah ini siapa, dijelaskan status kedudukannya. Terus yang kedua, si ahli waris lainnya umumnya itu mengetahui tentang masalah adanya peristiwa hibah tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus itu juga harus ditandatangani sebagai bentuk pengetahuan atau bahkan persetujuan, itu harus. Terus yang kedua, terkait dengan porsinya, legitimi portinya. Jadi yang sebagaimana saya sampaikan tadi, hibah atau wasiat wajibah, kalau misalnya dalam konteks anak angkat tadi ya, itu tidak boleh melebihi porsi yang diperbolehkan dalam undang-undang. Yang mana kalau

0: itu dalam undang-undang waris Islam itu tidak boleh melebihi sepertiga. Seperti okay, itu.
1: Baik.
0: Sepertiga dari keseluruhan ya, seperti itu. Nah, jadi sebagai contoh nih, misal ada orang tua yang mungkin enggak cocok sama anak kandungnya, tahu-tahu dia mengangkat entah sepupu atau mungkin dekat sama saudaranya atau keponakannya, dikasihlah hibah atau wasiat yang misalnya kalau saya meninggal rumah ini untuk kamu apa segala macam. Apakah secara undang-undang diperbolehkan? Saya ingat tidak.
1: Okay.
0: Jadi undang-undang dibuat adalah untuk melindungi seluruh pihak-pihak tersebut. Jadi jangan sampai ada si pihak yang seharusnya berhak karena mungkin mohon maaf karena emosi sesaat atau apa, akhirnya dia berusaha untuk ditinggalkan. Itu tidak bisa. Okay. Karena yang namanya waris itu ada aturannya.
1: Okay.
0: Dan jangan lupa ada juga yang namanya penghapusan waris. Nah, itu penting.
1: Okay.
0: Jadi jadi ya kadang kan kita masalah masalah di masyarakat kan beragam ya Mas Willy ya. Ada mungkin anak kandung yang mohon maaf tidak selayaknya anak kandung.
1: Okay.
0: Nah, itu ada yang memang ya mau enggak mau, percaya enggak percaya, memang hal-hal seperti itu ada yang akhirnya orang tua mungkin karena rasa emosi atau apa ditinggalkan, dikesampingkan. Itu ada. Apakah hal itu diperbolehkan secara undang-undang? Sepanjang dia bukan ini yang di ketentuan pasal untuk sebagai penghapusan waris, ya dia tetap berhak sebagai waris. Itu termasuk dengan perjanjian perkawinan tadi. Pasti. Jadi dalam pembuatan pemisahan harta bersama, harta gonogini dan bawaan itu memang harus ada ketentuan-ketentuannya.
1: Oke, baik.
0: Biasanya kalau si calon ya, calon pembuat perjanjian itu datang ke kantor notaris, biasanya sudah bisa dipahamkan lah. Mau ke kantor advokat atau kantor notaris terserah, itu opsional. Nanti kan bisa ada pembicaraan di situ terkait dengan apa yang mau diatur, apa yang mau dituangkan dalam pasal-pasalnya, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, itu nanti akan dijelaskan.
1: Akan dijelaskan. Oke, baik. Baik, sudah terjawab ini Bu Nia Roisika dari Kota Kediri. Oke, baik, Pak Ageng, ini berbicara tentang ini ya, hak waris begitu yang tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Ageng selaku narasumber di siang hari ini. Tapi ada yang tidak lebih penting dari itu juga, masih banyak yang perlu disampaikan juga di kesempatan kali ini yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misal ada perceraian begitu, barangkali ada hal yang mau disinggung disampaikan di kesempatan siang hari ini, silakan. Ya.
0: Terkait dengan perceraian sebenarnya kita sebagai seorang praktisi hukum itu tidak boleh mendorong. Jadi ketika ada katakan klien,
1: klien
0: sedang bermiliki masalah rumah tangga, tahu-tahu katakan masalahnya ini bukan masalah besar ya.
1: Okay.
0: Kita sebagai seorang konsultan hukum tadi, jadi kita kan fungsinya banyak nih, sebagai pendamping bisa, sebagai wakil bisa, sebagai konsultan hukum juga bisa. Nah, itu hal utama yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk mendamaikan. Itu diatur sih dalam kode etik kita, juga dalam peraturan undang-undang yang bahkan ketika kita beracara ya di pengadilan itu pasti hal utama adalah dimediasi dulu. Begitupun kita, misalnya ada klien mau bercerai, yang pasti kita tanya dulu alasannya. Apakah alasan-alasan tersebut sudah memenuhi ketentuan undang-undang, memenuhi ketentuan pasal-pasal yang diantaranya meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, terus tidak menafkahi, terjadi cekcok terus-menerus, mohon maaf memiliki cacat dan segala macam, terus masuk penjara, mabuk-mabukan, yang sukar untuk dihentikan, itu kan memenuhi syarat undang-undang untuk bercerai. Itu pasti kita tanya apakah sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika memang iya, kembali lagi kita tegaskan apakah yakin untuk bercerai, karena kan seperti kita sampaikan di awal, perkawinan maupun perceraian itu memiliki dampak hukum yang sangat-sangat beragam dan sangat panjang, terutama anak-anak dan segala macam. Ketika memang itu sudah memenuhi ketentuan undang-undang dan kita sudah berusaha untuk mendamaikan, namun yang bersangkutan tetap merasa bahwasannya keputusan bercerai adalah keputusan terbaik, ya ya sudah, mau nggak mau ya mungkin kita bisa mendampinginya. Yang penting alasan-alasan dari perceraian tersebut dapat dibuktikan, gitu. Karena sebagai contoh biasanya yang agak sering nih ya Mas, yang jadi perkara itu ya terkait dengan nafkah. Paling sering itu cukup sensitif juga sih. Nah, oh ya satu lagi, kalau memang ini muslim melanggar taklik talak. Itu memang apabila dia membuat taklik talak di awal ya, itu juga bisa untuk bercerai. Terus selain nafkah, biasanya adanya kurang perhatian atau salah satu pihak meninggalkan jauh. Biasanya TKI-TKI itu ya, maaf, itu juga cukup tinggi tuh angka perceraiannya. Karena kan untuk mengurasnya kan juga apa ya, bisa dibilang gampang-gampang susah lah. Jadi banyak pemahaman masyarakat ketika mereka di luar negeri, apakah mereka tidak bisa mengurus cerai? Ya secara hukum bisa, dengan adanya surat kuasa khusus yang itu nanti di leges di KJRI setempat, itu sudah cukup. Jadi tanpa harus yang bersangkutan pulang ke Indonesia, seperti itu. Cuma sekali lagi kita tegaskan, sebagai seorang praktisi hukum kita tidak boleh mendorong,
1: tidak boleh mendorong.
0: Yang harusnya kita lakukan adalah kita mencoba, barangkali masih bisa didamaikan. Itu.
1: Baik. Jadinya tadi yang terakhir juga disampaikan, walaupun berada di luar negeri tetap bisa memproses, begitu ya.
0: Betul.
1: untuk perceraian begitu, tetapi tetap harus ada syarat-syarat yang terpenuhi begitu ya, ya Pak Ageng, seperti yang tadi disampaikan. Baik, Pak Ageng, sebenarnya saya masih banyak ingin menggali informasi, namun waktu yang kita batasi, mudah-mudahan tidak keberatan untuk kita undang lagi di kesempatan yang berbeda.
0: Dengan senang hati.
1: Karena agaknya masih perlu yang banyak kita bahas begitu ya tentang.
0: Nggak kerasa ini udah.
1: Oh gitu, udah, makanya udah. Luar biasa. Namun sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa perdana dengan Pak Ageng di kesempatan siang hari ini, monggo kalau ada take away atau closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan perkawinan, supaya paling tidak di kemudian hari tidak sampai terjadi sengketa hak waris begitu ya.
0: Okay.
1: Monggo silakan Pak Ageng.
0: Kalau secara spesial terkait dengan waris dan perkawinan ya, yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai seorang praktisi hukum, ya kebetulan saya juga alhamdulillah menjalani namanya perkawinan ya, pernikahan.
1: Okay, baik.
0: Itu saran saya ya, satu, kunci komunikasi itu yang utama.
1: Baik.
0: Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sepele itu nanti merambah jadi hal-hal yang besar yang berujung pada perceraian. Sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau memang ya sekali lagi ya, jadi undang-undang dibuat untuk melindungi dan mengatur. Kalau memang secara undang-undang memang yang bersangkutan katakan ya sudah berusaha untuk didamaikan, tapi tetap tidak ada perubahan sifat dan segala macam, yang mana di pihak sebelahnya menjadi korban, ya silakan menempuh upaya hukum seperti itu. Tapi terkait dengan masalah waris, masalah perjanjian pisah harta dan segala macam, ya saran saya itu lebih baik ditempuh supaya jadi kita meminimalisir akan adanya resiko permasalahan di kebelakang hari. Karena jujur di kantor saya pribadi pun itu ya alhamdulillah nggak jarang juga menerima perkara terkait dengan waris yang pasti di awal kita tekankan adalah memungkinkan tidak, masih bisa tidak ini untuk dilakukan upaya kekeluargaan. Betul, tapi kalau memang ternyata ujung-ujungnya tidak bisa, yang pasti kita sudah pasti upaya dulu ya. Ya mau nggak mau kita ajukan gugatan, itu pasti. Terus dengan pisah harta, ya memang harus diakui bagi masyarakat kita itu masih sangat awam dan terkadang tabu juga. Tapi ya silakan itu opsional. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, akan kesadaran hukum masyarakat yang mulai meningkat, ya itu kami persilakan. Setidaknya begini, jika ada keraguan atau mungkin ada hal yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan, silakan bisa mendatangi mungkin pengacara-pengacara terdekat atau yang dipercaya, itu silakan. Atau mungkin juga ke notaris-notaris juga dipersilakan. Jadi dalam beberapa kantor ya itu memang memberikan layanan konsultasi hukum gratis seperti kantor saya. Jadi dan banyak kantor-kantor lainnya di Kediri khususnya itu yang punya layanan hukum konsultasi gratis. Jadi dalam rangka barangkali mungkin ada upaya-upaya hukum atau mungkin langkah-langkah hukum yang perlu ditempuh, ya silakan seperti itu. Itu secara perkawinan ya. Tapi kalau mungkin secara general, karena jujur aja Mas Widya, saya kita sebagai pengacara kan tidak hanya mempelajari satu disiplin ilmu hukum. Selain perkawinan, waris, saya juga ya sering juga menangani masalah tanah maupun masalah pidana lainnya. Cuma karena berdasarkan tema kita hari ini terkait dengan perkawinan dan waris, ya kami persilahkan. Jadi kalau memang ada hal-hal yang sekiranya dirasa mengganjal atau mungkin sebatas pengen tahu aja, ya bolehlah datang ke kantor notaris terdekat atau pengacara terdekat seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih nih Pak Ageng, ini banyak sekali yang saya pribadi juga banyak dibuka cakrawalanya, tentunya masyarakat pun juga sama ya, harapannya seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan mendatang dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dari hari ini ya Pak Ageng. Oke, mohon izin kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ageng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, kita baru saja hadirkan Bapak Randitya Ageng Cava Putra SH, advokat dan konsultan hukum, dengan tema menjamin hak waris dalam ikatan perkawinan yang tadi sudah dihadirkan selama 1 jam mulai dari pukul 10 hingga merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar yang bergabung, ada Bu Nia Roistika, kemudian juga ada Pak Khairul Anas, kemudian tadi juga ada Bu Sandra yang juga turut bergabung di jalur interaktif kami di 0812-3460-289, 0857-2535-2550 dan 0354-310-1108. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pendengar untuk kembali lagi menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara sentral dari Jakarta.

senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang bisa dengan gol.

0: Kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola

0: Momentum penting.
1: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara

mendengar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.

0: Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah,

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jakarta Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1 dan saya harus tetap menjaga asa ini dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu tapi ya itu harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat apa.
1: Di sisi lain pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Lisa Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus menguat.

Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasi Stolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yusyadisel Mendova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita pun untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprov SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau diboxing lah, atau ini kebetulan saya, kebetulan saya bawa atlet, kalahnya parah-parahkan kalahnya. Ya, 1 menit, 2, 10 menit sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung, masih ada fighter, masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2. Ya, memang kita bisa malah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada tidak yang kita harus butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ariel Fonda, pendengar ya, dalam melanjutkan program Kediri siang ini. Bagaimana kabarnya di sisi yang hari ini, pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang mana sedang beraktivitas mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan ya sahabat, dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini. Kita mengusung penyajian musik dan informasi pendengar ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke informasi yang pertama, yang mana datang dari Kabupaten Situbondo, gelombang pasang, abrasi pantai dan juga banjirop yang disertai angin kencang menerjang kawasan pesisir Desa Landangan, Kecamatan Kapangan, Kabupaten Situbondo pada hari Selasa kemarin, di mana bencana yang dipicu cuaca ekstrim tersebut pun mengakibatkan 7 rumah warga mengalami kerusakan. Koordinator Pusdalop BPBD Situbondo, Puriono, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Dusun Lauk Bindung dan Dusun Pesisir Desa Landangan. Meski menyebabkan kerusakan pada permukiman warga, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Berdasarkan hasil dari asesmen sementara BPBD, 7 rumah yang terdampak terdiri atas 1 rumah rusak ringan, 2 rumah rusak sedang, dan 4 rumah rusak berat. Rumah yang mengalami kerusakan masing-masing milik Suryana, Muhammad Nastain, Suhatina, dan Risnawati. Sementara rumah milik Misroto dan juga Alwi mengalami rusak sedang, sedangkan rumah milik Suli mengalami rusak ringan. Puriano menyebutkan total kerugian material akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai sekitar 49 juta rupiah. Nilai tersebut pun merupakan akumulasi taksiran kerusakan pada 7 rumah warga yang terdampak. Usai menerima laporan dari warga, BPBD Situbondo bersama dengan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan, juga pemerintah desa, Tagana, dan relawan langsung menuju lokasi untuk melakukan kaji cepat terhadap dampak bencana serta mendata kebutuhan warga. Selain melakukan pendataan, petugas juga menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pesisir agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Warga diminta segera melapor kepada pemerintah desa ataupun BPBD apabila terjadi kondisi yang membahayakan. Saat ini kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berangsur cerah berawan, namun BPBD Situbondo tetap memantau perkembangan cuaca dan kondisi pesisir untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang pasang maupun abrasi susulan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, sejenak kita dengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arul Fonda beserta kerabat kerja petugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Barusan kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan dzuhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Geser ke informasi yang terakhir pendengar ya, datang dari Kabupaten Lamongan. Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpol Airut Polres Lamongan memfasilitasi kepada perwakilan keluarga awak kapal motor nelayan atau KMN Entok ya, dan Ketua Rukun Nelayan Blimbing dalam operasi pencarian. Saat ini proses pencarian KMN Entok sendiri sudah memasuki hari ke-40 sejak hilang kontak saat melakukan aktivitasnya penangkapan ikan. Dimana operasi pencarian KMN Entok sendiri dilakukan bersama dengan tim gabungan dari berbagai unsur termasuk KN SAR 249 Permadi, kapal negara SAR cepat yang milik Basarnas, kantor ASAR kelas A Surabaya yang dilengkapi navigasi canggih, panjang 40 meter dan kecepatan jelajah hingga 30 knot beserta personel SAR Lamongan. Selain itu turut bergabung 2 ABK kapal Baharkam Mabes Polri, 2 personel SAR Ditpol Airut Polda Jatim, perwakilan keluarga KMN Entok serta Ketua Rukun Nelayan Blimbing Lamongan. Hamzaid ya menambahkan bahwasanya Polres Lamongan melalui Satpol Airut terus bersinergi dengan Basarnas, Ditpol Airut Polda Jatim, Baharkam Polri serta seluruh unsur terkait untuk memaksimalkan upaya pencarian. Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah kapal motor nelayan atau KMN Entok yang membawa 20 orang terdiri atas seorang nakoda dan 19 anak buah kapal tersebut dilaporkan hilang kontak setelah berlayar menuju perairan Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Laporan hilangnya kontak kapal diterima Satpol Airut Polres Lamongan dari Ketua Rukun Nelayan Desa Blimbing Nur Wakid bersama dengan pemilik KMN Entok Andik pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol Airut Polres Lamongan, Basarnas serta berbagai instansi kemaritiman bergerak untuk melakukan pencarian, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Satpol Airut Polres Lamongan juga menginisiasi pembentukan posko terpadu sebagai pusat koordinasi pencarian dan informasi bagi keluarga awak kapal. Baik pendengarnya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dan menjadi musik dan informasi ya dalam program Kediri siang ini, mana saya lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak E tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak E, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mak E.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro, satu kedirian lain informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arif Fonda, pendengar ya, kita mau masuk menjajan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda yang keroncong juga campur sehari melalui jalur on air ya, 0354 310 1108, ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Kemarin saya sendirian, tapi saya sekarang sudah ditemani lagi. Ada Ade Esa. Halo, Sa.
1: Halo.
0: Oke, ya. Rame kan ya. Monggo silakan ya. Yang mau masuk ya melalui jalur on air ya. Kita ramakan edisi siang hari ini ya. Sa, kamu kemarin kemana?
1: Itu masih sekolah.
0: Masih ada urusan di sekolah ya?
1: Iya.
0: Oke, udah selesai tapi sekarang?
1: Sudah.
0: Udah selesai, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita bisa meramaikan lagi.

0: Oke, Sa, ini sudah ada yang masuk nih, Sa. Nih ya, kita coba bacakan dulu ya, Sa ya. Bisa coba dibacakan, Sa. Ada yang masuk, Sa. Dari siapa, Sa?
1: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Kisah Kasih di Sekolah. Versinya Heti Kus Endang. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lekdul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Arif Wondan dan Dara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
0: Amin. Ya, terima kasih Pak Mariono ya, yang sudah di apa namanya, sudah bergabung sama saya di sini juga, Esa ya. Saya ada lagi, saya masuk, saya siapa lagi, saya?
1: Selamat siang Mas Aril. Request lagu Campur Sari Ali Ali Meripat Biru dinyanyikan oleh Uut Salsabila. Salamnya buat Bu Eti, Pak Selamat di Kalangbret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke, siap Mas Arif di Nganjuk ya, lagunya Ali Ali Meripat Biru. Ayo, Ali Ali Meripat Biru sini. Oke, sah ya, terima kasih Mas Arif ya, lagunya ditunggu aja. Lanjut lagi, sah, ada siapa lagi? Jalur on air, sah. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Selamat siang Mas Arif, Sekoci. Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Mas Ramadan di Sorong. Sama Mbak siapa tuh, Esa?
1: Sama Esa, Mas.
2: Elsa?
1: Iya.
2: Oh, iya, Esa aja ya, enggak ada nama panjangnya.
0: Enggak ada. Esa panjang.
2: Halo, Kak.
0: Iya. Mas Ramadan sehat, Mas?
2: Alhamdulillah. Cuma aku kan ada patah tangan.
0: Oh, alah, gimana itu?
2: Iya. Ada laka lantai sudah.
0: Masya Allah.
2: Belum jalan 2 bulan lah.
0: Jalan 2 bulan. Di mana, Mas? Laka lantainya di mana itu?
2: Di Kilo 9 di Kota Sorong. Aku sudah balik ke sini.
0: Oh gitu, pas lagi di Sorong.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya mau ke Jakarta lagi belum bisa, lagi ditangani dokter.
0: Oh gitu.
2: Soalnya di gips itu 3 bulan loh.
0: Oh, di gips. Oh, masih di gips ya berarti ya?
2: Masih di gips, karena kalau mau operasi aku takut dan harus operasi kembali lagi untuk.
0: Oh gitu.
2: Lepas pen, makanya saya tidak mau.
0: Walah, Masya Allah. Tapi sekarang sudah aman, Ge?
2: Ya, alhamdulillah agak sedikit berubah-berubah kan, itu proses dia kan nanti terbentuk kembali tulang itu kan dari proses darah yang apa tuh yang baru kan nanti terbentuk itu.
0: Oke, siap. Ya. Yang penting
2: doain, kita doain.
0: Insya Allah, moga sehat. Elsa
2: sama Mas Aril ya.
0: Siap, yeah. Mas Ramadan. Nah. Monggo Mas Ramadan, mau request lagunya apa ini?
2: Request lagu Surabaya dari Sundari Sekoca.
0: Oke, siap. Salam-salamnya monggo Mas Ramadan.
2: Ya, sama Pak Freddy, Ledung, okay. Ya.
1: Oke. Yeah.
2: Teh Dinda.
1: Iya.
2: Kalau Bejo Mangkubumi kan Mas Aryo kan?
0: Sudah lama itu.
2: Oh ya, Kak. Tapi terkenal ini ya.
0: Iya.
2: Mas Gila, Bu Wigati, Kota Sobo ya. Bu Siti, terus Bu Ali di sekarang di Sampang ya, Bu Ali ya.
0: Oh gitu, iya. Lanjut.
2: Terus Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Yang Purba, Yang Sutrisno, Bunda Eli, terus
0: Kang Ahmad. Bunda Eli sudah sedo, Mas.
2: Ya?
0: Sudah meninggal Bunda Eli.
2: Oh, astagfirullahaladzim.
0: Siap.
2: Aku enggak tahu,
0: Mas. Siap, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lanjut.
2: Kembali ke tempat terbaik lah, ya.
0: Amin.
2: Ya. Terus ada Putra Tutu ya?
0: Iya, Mas Putra Tutu.
2: Bunda Iin masih ada kan?
0: Masih tapi jarang sudah.
2: Mbak Nawang ya, di Nganjuk ya. Bu Rini, Mas Chandra, Pak Farida, Mas Ayu.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Ayu.
0: Dan
2: semua aja deh.
0: Siap.
1: Siap.
2: Kalau disebutin nanti hilang.
0: Panjang.
2: Banyak.
0: Pokoknya
2: A sampai Z ya.
0: Tinggi.
1: Yeah.
2: Aku punya negara timnas kesayangan aku menang loh.
0: Aku pulang malah, aku udah bubuk aku.
2: Oh, Prancis ya?
0: Prancis, aku udah bubuk soalnya.
2: Itu dia. Soalnya itu bagus semua.
0: Makanya
2: semua ini bagus.
0: Makanya
2: pertahanan terbaik.
0: Benar. Tapi ya bukan rezekinya, Tabling.
2: Ya itulah, dua-duanya bagus sih.
0: Iya, siapa dua-duanya mau bagus.
2: Kesalahan dikit pun pasti
0: ya, udah tersingkir gitu. Harus pulang.
2: Yang terbaik semua ini empat inilah.
0: Benar, yang terbaik benar.
2: Iya. Oke, baiklah. Okay.
0: Terima kasih Mas Ramadan. Siap.
2: Sampai jumpa lagi.
0: Inggih.
2: Walafiat.
0: Amin. Sehat-sehat selalu Mas Ramadan.
2: Ya, makasih Mas.
0: Inggih. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari barusan Mas Ramadan sah di Sorong,
1: yeah.
0: Di Sorong sana tuh, Sorong Papua ya. Oke, ada yang masuk lagi sah, coba dibacain lagi sah.
1: Dari Pak Tarji, Centong Langgeharjo, Palemahan. Sugeng siang, Sekoci, Senandung Roncong, dan Campur Sari. Mas Aril, saya mau request lagu Saestu dari Niken Salindri. Salamnya buat Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Selamat. Buat Mas Aril, Mbak Esa, selamat bertugas. Semoga lancar segala aktivitasnya.
0: Amin, terima kasih Pak Tarji. Ditunggu lagunya, guys, kita putarkan ya. Sa, kita putarkan dulu yuk ya. Ikut Anda mendengar semua, pasekan terus, jangan kemana-mana. Tetap di Sekoci,
1: Senandung Roncong, dan Campur Sari.

0: Oke, kembali lagi pelajaran sekoci senang negeranjang juga campur sari. Sudah kita hadirkan ya saya tadi ya, rekan sampai dengar semuanya ya. Ada yang masuk lagi saya jaluan yang sapa dulu sah. Halo, selamat siang. Sekoci.
1: Siang.
0: Sekoci.
1: Senang dong koron.
0: Ayo. Dan campur. Sapa nih sah, sapa sah. Ayo sah, sapa ini sah. Gak usah.
1: Ayo sah.
0: Ayo sah tuh, sah.
1: Sah.
0: Sah dipanggil tuh lo sah.
2: Iya.
0: Siapa sah?
2: Pak.
0: Siapa? Ayo, apa?
2: Pak Del.
0: Ah.
1: Bagi perlu terus ya.
2: Iya. Yeah.
1: Harus cerdas kamu.
0: Nah, itu.
1: Ini masuk loh, masuk nilai loh.
0: Nah, itu kan. Ojo ditenten nilai Dul.
1: Oh iya.
0: Oke, Lek Dul monggo, lagunya apa nih Lek Dul?
1: Lagune ojo dipleroki.
0: Ojo dipleroki.
1: Siap. Napto tapto ya.
0: Nggih, siap.
2: Ya, salamnya untuk siapa, Lek Dul?
1: Salamnya Bung Bani.
2: Iya.
1: Pak Munoto juga, ada Pak Agus.
2: Iya.
1: Pak Mariono, Bung Slamet yang Purbo.
0: Oke, okay.
1: Sama Mama Wanda ya.
0: Oh, oh.
1: Sudah Lili yang di CLS juga.
0: Oke, okay.
1: Dan semuanya yang
0: semuanya
1: mendengarkan acara.
2: Iya.
0: Yeah. Sekoci.
1: Salam sehat.
0: Inggih, sehat selalu.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Semuanya. Matur bahnun.
1: Inggih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut lagi sah di jalur telepon WhatsApp nih sah, ada siapa sah? Halo, selamat siang Sekoci.
3: Sekoci senandung keroncong campur sah.
0: Ayo sah, siapa sah? Sampai di sah.
2: Halo Bapak Bani.
3: Apa? Iya,
0: selamat siang.
2: Iya.
3: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Arif ini ya.
0: Pangestu insya Allah sehat semuanya.
3: Iya, sama. Dua bidadari apa satu ini?
0: Satu, ya, yang satunya gak tahu kemana.
3: Oh iya.
0: Oke,
3: okay. Ya semuanya semoga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Lagunya apa Gung?
3: Sarung Jagung. Dari Denny Kristiani.
2: Okay. Ya salamnya ya. Untuk siapa Bapak Bani?
3: Salame ikut Lek Dul, terima kasih senggolannya dan untuk semua

0: Nah ini temannya siapa namanya,
1: Mbak Isa? Masih keluar.
2: Namanya Iva.
1: Iva masih keluar.
0: Yang siaran ini loh, Isa.
1: Oh, sing lanang iki ta. Beh, ancene ra kenal kok aku kok.
2: Mas Ari, Pak.
1: Oke. Si ancene.
2: Ya, hari ini mau request apa ini?
1: Siapa dukung?
0: Request lagu aja ya.
1: Apa?
0: Ya. Caping Gunung.
1: Caping Gunung. Assalamualaikum.
0: Yeah, salamipun kagem sedaya kemawon. Nggih. Wonten rendang kemawon
1: mangke. Matur Mbah Nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, saya ini lagunya panjang-panjang saya. Tapi ada lagi masuk saya. Kita sapa dulu saya. Ada Mas Putra Tutu saya. Halo, selamat siang, Skoci.
3: Senandung Goncang dan Campur Sari.
1: Besti.
3: Halo, Besti. Belum-belum gue sampai bocori. Mau tak tebak, saya. Bocori.
1: Nanti. Yang satunya.
3: Sudah terlanjur sampai bocori ya, paling inget dia.
1: Ye, yeah, Mas Putra.
3: Sedih saya
1: Besti, sedih.
3: Sedih kenapa? Oh, enggak ada temannya satunya.
1: Bukan. Perancisku enggak lolos.
3: Perancisku
1: kalah karo Spanyol.
3: Alhamdulillah.
1: Peh diguyoni, peh piye iki?
3: Kapan mainnya itu?
1: Tadi malam no.
3: Jam berapa?
1: Jam 2. Nanti malam ada lagi. Inggris Argentina.
3: Argentina. Ya kan prediksi ketepat kan?
1: Iya, benar. Prancis pulang tidur.
3: Pulang. Yuk. Tidur
1: tenang. Ayo Mas, kalau
3: nanti jam berapa? Nanti jam 2. Jam 2. Prediksiku ya menang Argentina lah.
1: Aku Inggris lah. Aku tak menang Inggris.
3: Benar ya.
1: Iya.
3: Argentina.
1: Oke. Okay.
3: Paling ya kebobol duluan bisa nyalip itu nanti.
1: Oke, okay, siap.
3: Lagunya Mas.
1: Kalau nutut ya Mas ya, tak putarkan ya. Kalau nutut tak putarkan nggih. Karena lagunya panjang-panjang.
3: Kan aja ikut Pak Sudah pada dia okay. Cewek.
1: Siap deh kalau kayak gitu.
3: Salamnya ke rendang aja nanti
1: ya. Oke deh, siap Besti. Waalaikumsalam. Oke saya, ini kan lagunya panjang-panjang saya.
2: Iya.
1: Tuntas sudah kebersamaan kita dalam nyajian Skoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Ada siapa aja saya tadi yang sudah masuk saya?
2: Ada Pak Mariono,
1: okay.
2: Mas Arif,
1: uh-uh.
2: Mas Ramadan, Pak Tarji, Pak Dul, uh-uh. Bapak Beni,
1: Pak Setioko,
2: dan Mas Putra Putu.
1: Oke deh, makasih saya.
2: Ya.
1: Nanti kamu besok ketemu lagi ya?
2: Ya.
1: Pagi om besok ya? Sama temanmu satunya itu. Itu biarin aja. Oke ah. Oh besok siang,
2: ya.
1: Oh sama temennya lagi satunya ini. Oke,
2: ya.
1: Oke, okay. Okay, makasih saya, bye bye.
2: Ya, bye bye.
1: Oke, okay, baik pendengar ya, dengar begini tetap sudah kebersamaan kita menjadi Skoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Saat lagi pendengar ya, tepat pukul 12 kita bergeser dalam menjajan lintas Kediri siang ini sampai dengan nanti dilanjutkan akan ada rendang ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Dila
2: Sahafuji. Ruatan massal di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, diikuti ratusan peserta berbagai daerah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ayu Citra.
3: Harapan akan kehidupan lebih baik membawa 147 warga dari berbagai daerah di Kabupaten Kediri dan sekitarnya tampak berkumpul di Sanggar Aji Laras, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada akhirnya digelar pertengahan bulan Juli ini, dan memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan massal. Tradisi digelar pada bulan Suro itu berlangsung khidmat dengan iringan wayang ruatan yang dipimpin langsung Ki Rudianto bersama para sepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
4: Keselamatan lah intinya, diberikan kelancaran, keselamatan lahir batin, diberikan keselamatan rezekinya, juga sing pengen duwe gayutan, pengen suwi, pengen rapi, rumput kan ya rumput yang rapi. Intinya yang baik-baik aja lah.
3: Berbagai saji dan air suci yang diambil dari 11 sumber mata air dan situs sakral di Nusantara jadi bagian penting dalam prosesi penyucian diri tersebut. Bahkan menurut kepercayaan dari masyarakat Jawa, ruatan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diyakini menjadi penghalang perjalanan hidup. Ki Rudianto mengaku bersyukur karena memang peserta ruatan bertahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Adapun mereka yang mengikuti ruatan ini, ada 27 macam anak yang harus menjalani upacara tersebut. Di antara ratusan peserta, Sivita Valen, warga Kecamatan Penyakan Kabupaten Kediri, kembali mengikuti ruatan setelah sebelumnya 6 kali menjalani prosesi serupa di berbagai daerah.
5: Ini sebenarnya bukan satu kali saja. Dan menurut saya untuk acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri kan anak tunggal, utang aja. Nah, dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah untuk saya sendiri itu lebih baik lagi daripada tahun saya kemarin.
3: Di tengah perubahan zaman, ruatan massal Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi bukti bahwa tradisi leluhur masih hidup, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ayu Citra melaporkan.
1: 248 siswa ikuti MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten pada Selasa siang. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
7: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
8: Hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa? Spiritual. Artinya kami latih misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Nah, kemarin itu sudah di atas 95%.
9: 95%.
8: Sudah di atas 95%.
9: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
8: Ya, sebenarnya itu aja.
9: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak.
8: Sudah, ini anak-anak langsung ya, beras ramai langsung.
6: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
10: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
6: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Ana Kusuma melaporkan.
2: Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang, edisi Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, peringati Hari Koperasi 2026, Pemkab Jombang gelar rangkaian acara rakyat di Alun-Alun. Selengkapnya disampaikan oleh Cantia.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara meriah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2026. Acara puncak peringatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Khusus 2026 dan akan dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Jombang. Melalui momentum ini, pemerintah daerah komitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara bergotong royong. Bupati Jombang, Warsupi SH MSI menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh insan koperasi, pelaku UMKM, generasi muda, komunitas, serta masyarakat luas untuk turut serta hadir menyemarakkan acara tersebut.
12: Mari kita jadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
11: Guna memeriahkan agenda tersebut, panitia telah menyiapkan beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM dan koperasi, pasar murah, jalan sehat, cek kesehatan gratis, berbagai macam perlombaan, forum diskusi, hingga acara puncak award day sebagai bentuk apresiasi bagi insan koperasi yang terus konsisten berkarya. Melalui rangkaian acara yang padat ini, Pemkab Jombang berharap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM dapat semakin bergairah dan naik kelas. Cantia melaporkan.
2: Babin Kamtimas di Kediri sampaikan pesan peningkatan keamanan dengan layanan kopi keliling. Selengkapnya disampaikan oleh Ayu Citra.
3: Berluas pesan Kamtimas, saat ini petugas kepolisian di Kabupaten Kediri menggencarkan layanan kopi keliling atau kopling. Hal itu disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo, Babin Kamtimas Tugurejo, Polsek Ngasem, Polres Kediri pada hari ini. Menurutnya, layanan kopling kali ini telah menuai antusias luar biasa dari sejumlah masyarakat. Apalagi selain mendapatkan secangkir kopi gratis, maka mereka ini juga bisa ikut menyampaikan potensi gangguan Kamtimas di wilayahnya.
13: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap COVID ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Babin Kamtimas bergerak atau melaksanakan patroli sambil melaksanakan kopling, banyak yang merapat untuk kita. Rasanya karena untuk kopi ini gratis, gratis atau tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan maksud dan tujuan itu tadi, biar kita lebih mengenal, biar terhadap masyarakat mungkin ada informasi yang sepanjang di masyarakat bisa disampaikan langsung ke Babin Kamtimasnya.
3: Di tempat yang sama, Atik seorang warga dari desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang mengaku sangat senang bisa mendapatkan layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Bahkan selain karena menyukai kopi, tetapi dengan adanya petugas kepolisian, maka ia bisa merasakan lebih aman karena dekat bersama Babin Kamtimas.
14: Tadi beli telur, ya, terus ini ada kopi gratis, terus berhubung gratis, terus saya menghampiri.
15: Tapi memang suka ngopi?
14: Iya, kadang ngopi, kadang enggak.
15: Bisa ya, gimana manfaatnya?
3: Adik berharap dalam kegiatan kopi keliling ini, maka suasana Kamtimas di Kediri akan semakin terjaga. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir disampaikan oleh Ana Kusuma terkait Satpol PP dan Bea Cukai perketat pemberantasan rokok ilegal di Kediri.
6: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
16: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini kita kurang lebih ada di 10.000 batang ya kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin kita menemukan 3.000, terus bergerak kita temukan 6.000 lagi bulan Juli ini. Dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya jalan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
6: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
17: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai legal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
6: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ara Kusuma melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Fuji.
18: Saya Dila.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: 100,2 FM Radio Pro 1 Gede, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Adil Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian rendang sedap gurih Wenapo. Monggo silakan ya yang ingin request lagu kesayangan Anda melalui jalur on air ya 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460289, atau di 0857 2535 2550. Saya enggak sendirian, saya ada Esa, ada Esa Dila, dan juga ada Fuji. Hai guys.
1: Hai.
0: Oke, yuk kita sapa dulu ya, ini sudah ada yang langsung masukkan badan baru di opening. Kita sapa dulu ya, ada siapa yuk. Halo, selamat siang rendang. Eh, tebak guys ya, aku tak diem.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jawab lu. Pak, Pak, Dila guyu-guyu, Pak. Dila guyu-guyu, Pak. Dila guyu-guyu.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh ya, sebentar. Rendang, rebus, dangdut, enak, tenang.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Dila, sama...
1: Nama Fuji ini, Pak.
0: Eh, males nyapu, Dil.
2: Ya.
0: Males, Dila males, Pak. Males jari ini, Pak, ketemu jenengan, Pak. Eh, jewe rai, Pak.
1: Enggak, Pak.
2: Ayat sama kamu, Dila, ya. Kalau siaran sama Mas, anu, armasnya ini jangan mendekat ya, harus menjaga jarak lah ya.
0: Duh ya, menjaga jarak, masuk cedak-cedakan piye ngomongnya.
2: Okay. Telepon saja nggak pernah mendekat sama Mas Ari.
0: Ya jadi nak telepon lah, telepon amennya atu-atuan. Kalau jeneng nggak telepon-teleponan jenenge ketemu langsung.
2: Kok diem aja tau
0: sih ya? Beti Pak, kalau jenengan Pak, mboh ra ngerti aku Pak Peh. Kok ya?
2: Beti.
0: Oh, jenengan sikil sih Pak.
2: Sikilku gak ngambah lemah gitu.
0: Nah,
2: kejauh kan sandalan ngerti kalau lewat di.
0: Beti kok beti nih. Ada pasirnya di bawah.
2: Sikile gak ngambah lemah
0: jare kok. Ono udine, mangkane mbuh lah.
2: Padahal ora ngambah lemah mergo sandalan.
0: Nangge. Ayo Pak Silko, yuk. Lagunya apa yuk nih? Dilai menang, Pak. Ah, tak ngomong aja lah, Pak.
2: Ya lah.
0: Lagunya apa? Ya,
2: untuk Dila itu kan kemarin katanya kalau masak kan kurang garam. Ya lagunya itu kurang garam itu aja.
0: Siap. Salam-salamnya monggo.
2: Bentar, aku kok diem, aku malah
0: gak tahu nah.
1: Salam-salam
0: nah,
1: monggo.
0: Nah, gulo.
2: Ya, sama yuk kunci.
1: Salam-salamnya monggo.
2: Ya, ngono loh, salamnya monggo.
0: Yuk, lanjut.
2: Ya, salamnya untuk PBNI. Pak Soekarti, Pak Tarji. Pak Purbo, Pak Monoto.
0: Oke.
2: Pak Slamet, Pak Sugeng.
0: Yuk.
2: Pak Mariono.
0: Pak Mariono.
2: Pak Rahmat, Pak Zaina.
0: Oke,
2: Terus Madu Cahyo. Mbak Sulis, Mama Wanda. Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti.
0: Oke.
2: Putri, Bu Cita. Mbak Fina. Kalau ada juga Bu Faria dan Bu Lili.
0: Oke.
2: Ya, dan semuanya lah.
0: Semuanya aja. Nggih, matur Mbah Nuwun. Matur Mbah.
2: Ya, kita aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke guys, kita sapa lagi guys, jalur on air guys, sapa lo ya, aku tak diem lo ya. Halo, selamat siang, rendang.
3: Sedap, gurih, enak pol.
0: Ah, enak pol. Ayo sapa ini? Siapa ini? Ya, ya disapa aja. Halo, dengan siapa, di mana?
1: Halo, dengan siapa ini?
3: Mas Obet Tulung.
0: Oh, Mas Obet Tulung Agung.
1: Mas Obet. Gimana kabarnya?
0: Mas Obet.
3: Alhamdulillah, sehat Mbak-mbak.
0: Oke, Mbak-mbak tetap sehat. Wis lanange gak disopo iki piye Mas Obet?
3: Lah piye wong ya padha bae.
0: Oke, Mas Obet Tulung Agung gimana? Mentor-mentor, kentang-kentang?
3: Panas
0: mas, panas gih,
3: wah neng sirah kudu melepai gih,
0: wah saking panas gih,
3: saking panas gih, paling kira-kira piro mas?
0: Ah, yo paling enggak ya 10 likur lah paling lah ya,
3: 10 likur,
0: gih, monggo, apa lagunya ini, Mas Obet?
3: Lagunya cinta-cinta mas,
0: ah?
3: Sinta Arsinta.
0: Sinta Arsinta, apa judulnya?
3: Siji Dipeng Selawe.
0: Oke, Siji Dipeng Selawe. Yuk, salam-salam nih monggo.
3: Semuanya pendengar RRI Satu Kediri, selamat siang. Selamat beraktivitas.
0: Terus
3: Mas Aril, udah itu aja.
0: Oke.
3: Mas Aril, terima kasih.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Hai guys, apa lagi nih guys? Ada siapa nih guys? Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang. Kue gandut, sedap, gurih, enak.
0: Wow, ayo, gak usah lirik-lirikan kalian. Siapa ini?
4: Bapak Mbak Dila, Mbak Puji, siapa ini?
1: Bapak Bani.
0: Udah apal.
4: Oke, udah apal.
0: Mana Gung? Sehat Gung?
4: Ya, alhamdulillah. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi, no Kong. Harus Kong, alhamdulillah. Monggo Kong, lagunya apa Kong?
4: Lagunya Bulan di Ranting Asmara. Dari LP Sukaisi.
0: Oke, siap. Salam-salamnya monggo Kong.
4: Salamnya yang baru turun, salam kenal sama Bobo Bani. Oke, ini Pak Re.
0: Siap.
4: Selanjutnya Pak Slamet. Pak Sukardi, Pak Stioko, iya. Pak Sugeng, Pak Gilang, Pak Munoto, Pak Mariano, iya. Le Atulah, Pak Agus, Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Jainal, Pak Darji, Putra Tutu, Om Predi, Pak Ucok, Bu Eti, Bu Putri, Mawa Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Arini, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
4: Cepat, padat.
0: Cepat, padat.

0: guys, dibaca lagi guys, di jalur cantik ada siapa itu guys?
1: Ada Pak Mariono di Tulungagung. Rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Mau request lagu koplo Petra Cinta versi Tiara Amora. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aril Fonda dan dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah, amin.
0: Amin. Siap Pak Mariono, terima kasih nggih Pak Mariono nggih, ditunggu lagunya aja Pak Mariono nggih lagunya ya. Oke guys, kita putarkan dulu ya. Dikesan dengan semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang.
1: Request dangdut sedap gurih wenapol.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Berikut laporan rekan Fuji.
4: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengolahan Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalanhoax.jakarta.co.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun, rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Demikian Cek Fakta.
3: Informasi yang selanjutnya terkait hoax 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan. Berikut akan disampaikan oleh rekan Esa.
5: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Namun pendengar, faktanya dilansir dari laman bps.co.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 hingga 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi dilansir dari bgn.co.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Demikian Cek Fakta.
3: Demikian Cek Fakta pukul 14. Kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi di penyajian rendang sedap gurih Wenakpol. Oke guys, ya sudah dibutakan tadi ya, menyayar kesan semuanya ya, yeah. Kita sama dulu yuk, di jalur on air sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut sedap gurih Wenakpol.
0: Ayo, siapa?
2: Weti.
0: Ayo, bukan. Bukan. Kalau enggak tahu tanya siapa dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Sita di Gedang Sewu.
2: Gimana ngetin kabarnya?
0: Ngetin lo ya.
2: Bunda Sita.
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, Mbak.
0: Siap, Bun. Sehat ya, Bun ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Siap, Bun. Monggo, Bun. Lagunya apa, Bun?

0: Buat panjenengan bertiga, terima kasih waktu.
1: Matur nuwun.
0: Selalu sehat.
1: Amin Bunda Sita. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut lagi guys, siapa guys di jalur telepon WhatsApp nih guys. Halo selamat siang, Renudang.
2: Halo selamat siang Dang. Sedaku enak. Uol Mas Aril. Sehat Mas Aril ya?
1: Alhamdulillah Bang Yesus sehat. Ayo, ayo siapa? Hei, siapa? Siapa? Dengan siapa ini?
3: Lekdul.
1: Bukan Lekdul, Lekdul. Siapa ayo?
2: Oh, mungkin wajahnya seperti Lekdul ya.
1: Mungkin kayaknya gitu. Ayo siapa?
3: Dengan siapa di mana ini?
1: Ayo. Pak, monggo Pak. Enggak apal Pak mereka, Pak. Pak Sukarji.
2: Ya, biarkanlah.
1: Iya. Sehat Pak Sukarji.
2: Yang penting Spanyol Mas Ari.
1: Iya, Spanyol. Saya bubu. Saya bubu. Alhamdulillah.
2: Ya. Halo, Spanyol lah yang penting ya.
1: Iya, Spanyol. Duh, saya bubu dulu.
2: Ya Mas Ari, nanti kalau ada dari
1: apa lagunya?
2: Silvi ya, Pelampiasan 2 dari Silvi dan Kak Anu Sadewo.
3: Salam-salamnya monggo Bapak.
2: Ya salamnya buat tadi ada Bu Sita ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau lagu Gerimis Mengundang tadi mengalun pasti Mbah Sugeng tadi ya yang akhir ya.
1: Benar-benar biasanya.
2: Itu penting banget itu. Selamat siang Mbah Sugeng. Cakap apa? Kalau ini muncul, mesti bajukan muncul gitu loh.
1: Lanjut, lanjut.
2: Dan juga nggak lupa ada Bu Sita tadi ya, Mbak Niar, juga Pak Uco, nggak okay. Lupa ada Pak Tarji, Pak Tioko, terus lagi yang Rahmat, terus Popo Bani ini yang sering agak ketinggalan ini. Selamat siang Pak. Terus di Tulungagung ada yang Purba, Pak Selamat di Kalangbret, terus Pak Mariono, Pak Karyoto, juga nggak lupa ada Bu Pipit ya, mungkin menarikkan selamat siang juga di Tulungagung ini, juga Mas Giandas, juga Mas Wicahyo nih.
1: Lanjut,
2: terus di Kediri Kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Dudianto, Pak Munoto, nggak kendalan juga ada Pak Uki ya di Bangsa. Okay. Ya, selamat siang.
1: Oke.
2: Okay. Terus Bu Siti Aisyah juga Bu Rini ya di Wates.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Terus di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, juga enggak tinggalan ada Bu Utri, enggak lupa Pak Zainal ya, juga okay. Mbak Diona, juga Mbak. Kan di Riau itu siapa Mbak?
1: Mbah di Riau Palu mungkin. Bukan.
2: Di gak Riau tahu. Itu tahu. Mbak sudah lupa ada siapa kan di Riau ya selamat okay. Siang juga. Terus Teh Dinda nggak kendaraan juga ada Pak Irwan, okay. Mas Arif,
1: okay.
2: Terus lagi Mas Gilang ya mendengarkan Gilang. Selamat siang
1: Inge.
2: Juga Inge. Mas Putra ya di Gura ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus di Batu ada Mas Faris.
1: Mas Faris.
2: Dan untuk semua saya Mas Adil ya saya mendengarkan rendang.
1: Oke.
2: Okay. Saya ucapkan selamat siang dan ada adik berdua yang telah mendampingi bos kita ini mudah-mudahan sehat selalu.
1: Siap. Ya, baik, terima kasih Pak Pak Sukarji.
2: Untuk semua pengerandang salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi yang penting
1: jangan lupa
2: bahagia. Makasih Mas Siang.
1: Siang. Yuk dilanjut lagi yuk. Ada siapa ini? Halo selamat siang rendang.
4: Selamat siang rendang request dangdut sedep gurih enak Paul Mas Aril dengan siapa nih?
1: Nah dengan siapa itu? Ayo.
3: Dengan siapa Dila. Itu? Ayo. Dengan Dila dan juga Fuji. Ini dengan siapa Pak?
4: Baik sama siapa Mas Aril?
1: Fuji sama Dila.
4: Mbak Fuji sama Mbak Dila.
1: Iya. Ayo Pak siapa ini?
4: Nanti lagunya. Mas Aril,
1: gih, talam.
4: Dungkang ya.
1: Dungkang ya, Pak Tarji.
3: Oh, Pak Tarji.
1: Iya. Ingat-ingat lo ya, ingat-ingat suaranya. Salam yang
4: ikut aja.
1: Oke.
4: Okay. Salam yang ikut aja sama Bu Sita tadi okay. Juga Pak Sukarji.
1: Inge, siap.
4: Juga Bang Tung Ramadan yang katanya barusan saja kena lata-lata tadi.
1: Oke, okay, siap.
4: Yang skoci tadi loh.
1: Iya, Mas Ramadan, leras.
4: Semuanya saja kita
1: udah
4: berikan kesehatan kebahagiaan. Mas Aril jika demikian selalu bahagia bersama keluarga. Matur nuwun Mas Aril waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Siapa lagi nih guys? Ada yang lagi masuk guys. Halo, selamat siang Rendang.
5: Selamat siang Rendang. Sedap gurih enak
1: pol. Hai bos. Gimana kabarnya bos?
5: Siang bos, baik juga.
1: Tuh ada adik-adiknya bos.
5: Baik ya.
1: Alhamdulillah baik. Ayo siapa ini?
5: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Siapa ini? Ayo siapa?
3: Eyang Purba.
1: Iya. Wedi-wedi bos.
5: Wedi-wedi. Buat siapa?
1: Dila sama Fuji.
5: Dila sama Fuji, selamat siang, sehat selalu ya, berdoa tetap semangat.
1: Siap
5: juga ya.
1: Oke, benar.
5: Kalau ya, nanti lagunya Mas Ari.
1: Apa nih? Apa
5: dari Cak Pendi.
1: Cak Pendi.
5: Dari Cak Pendi adalah.
1: Apa judulnya?
5: Kemarin.
1: Kemarin. Iya. Oke.
5: Siap. Iya betul.
1: Calon-calonnya monggo.
5: Ya udah, salamnya untuk semua saja penari kiri, selamat siang, tetap semangat mendampingi bosku iki ya.
1: Siap,
5: baik. Terima kasih bos.
1: Terima kasih Inge bos.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masuk ya, sudah saya kirim ya.
1: Iya.
0: Yuk dibacakan lagu Adil.
1: Assalamualaikum Mas Aril.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya minta diputarkan lagu Seribu Janji dari Ida Laila. Salamnya buat Pak Setioko, Pak Slamet, Pak Uco, Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Eti, Mbak Sugeng, Bobo Bani. Makasih waktunya Mas Aril, Mbak Dila, Mbak Fuji, semoga sehat selalu. Makasih.
0: Sama-sama sama Pak Zainal Abidin ya. Insyaallah diputarkan ya, insyaallah lagunya ya. Kita putarkan dulu guys ya. Ya. Tanda pendengar semuanya, pastikan terus jangan mama tetap direndang.
1: Request dangdut sedap gurih wena pol.

0: Oke, kembali lebih ngejalan rendang sedap, gurih, enak pok. Oke guys, ini sudah ada yang masuk lagi guys ya. Kita sapa dulu yuk, aku tak diem lagi lo ya. Halo, selamat siang. Rendang. Waalaikumsalam, rendang.
1: Rikun sanjut.
0: Sedap.
1: Enak tenan.
0: Sedap, gurih, enak pol.
1: Halo, beda dari keduanya.
0: Ayo, ayo. Siapa? Ojo dulit-dulit. Mas, bisa dikecilin dikit mas? Volumenya mas?
1: Kecilin dikit. Kalau tahu yang telepon ini siapa ya?
0: Nah, siapa ya? Itu siapa yang teleponnya? Ayo, siapa? Mas Putra, dikecilin dikit suaranya.
1: Sudah saya penting radionya.
0: Oke. Udah kenal barusan.
1: Sampai sudah membuat dari jauh. Percuma.
0: Tanya-tanya. Oke, Besti, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Siap, Besti ini mau siapa nih, apa namanya?
1: Aku moga-moga menang 2-0 aja Argentina.
0: Argentina ya, ke Inggris ta?
1: Aku dari dulu, dari SD sampai SMP itu Argentina sukanya.
0: Argentina ya.
1: Pertahanannya itu kuat banget itu. Itu
0: ya. Ya udah deh, salam aja dari Inggris nanti dah ya.
1: Jangan putus asa. Tahun 30 nanti Prancis tetap lolos kak.
0: Tahun kapan? Tahun depan 2030 ntar lolos.
1: Moga-moga lolos kualifikasi.
0: Benar. Yuk, Besti, apa nih lagunya Besti?
1: Aku rekornya sepiring berdua bisa enggak?
0: Dari Ida Laila.
1: Betul.
0: Udah keluar Ida Lailanya?
1: Ya kan. Aku sudah mencurigai sudah keluar. Udah aku minta keluar. Bola aja.
0: Bola dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra, iya betul. Yuk, ayo bilangan sudah keluar semua. Salamnya itu Pak Sutiyoko. Okay. Pak Sukardi, Bapak Bani, terus Bunda Sita, Mas Gilang.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mas Arinya tetap semangat walaupun jagonya tetap kalah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke guys ya, ini sudah ada dua lagu ya, takutnya nggak keputar ya. Terima kasih atas atensinya sudah menemankan edisi siang hari ini. Ada siapa aja guys? Ayo dibaca guys.
2: Ayo. Begitu. Ada Pak Setioko, Mas Opit, Bopo Bani, Pak Mariono, Bunda Sita, dan juga Pak Sukarji, Pak Tarji, Eyang Purba, Pak Zainal Abidin, dan Mas Putra.

0: ya, ada Mas Zainal Abidin juga ya, lupa saya. Oke, guys, terima kasih ya. Oke, nanti kamu lanjut sama udah pulang. Oh, yang lanjut si
1: Iva sama Esa.
0: Esa ya. Oke, terima kasih guys ya. Bye-bye. Oke, baik pendengar, dengan demikian tentang sudah bersama kita ada penyajian rendang sedap gurih enak pol ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi tepat pukul 15 kita bergeser ya dalam lanjutan Beranda Stasita nantinya. Lalu yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan timur dapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Ervonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan di sini menemani Anda dalam Kediri sore ini, melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sejak siang tadi. Nah pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam program menarik ya. Sampai nanti pukul 20 kita akan awali dengan Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas di minggu ketiga bulan Juli tahun 2026 ini. Taman sejenak kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan azan asyar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

kasih lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik di Indonesia, beranda cita Indonesia cerdas ya, bareng sama Rifki sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendengar, di minggu pertama tahun ajaran baru ini sekolah masih dalam tahap MPLS ya, yang oleh Kemendikdasmen dibuatkan satu program, yaitu MPLS Ramah 2026. Dan tentunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 berlangsung aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan langsung ke sekolah-sekolah, sekaligus juga penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN sebagai fondasi ekosistem pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Upaya itu juga ditinjau langsung oleh Wakil Mendikdasmen, Wakil Menteri Dikdasmen, yaitu Fajar Riza, saat mengunjungi pelaksanaan MPLS Rama di SMA Lab School Jakarta, Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan. Kunjungan dilakukan untuk memastikan implementasi Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 berjalan efektif, sekaligus juga memastikan bahwa hak-hak murid baru terlindungi selama masa transisi ke jenjang pendidikan menengah. Nah, benar, Fajar menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang belajar yang aman sekaligus rumah kedua bagi para peserta didik. Lingkungan sekolah yang ramah tentunya akan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari sisi akademik maupun karakter. Nah, keberhasilan MPLS tidaknya diukur dari pengenalan lingkungan sekolah saja, tapi juga dari kemampuan satuan pendidikan membangun budaya positif sejak hari pertama peserta didik masuk sekolah. Karena itu, penguatan karakter, kepemimpinan, serta nilai-nilai Pancasila menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MPLS Ramah. Nah, Fajar juga mengapresiasi SMA Lab School Kebayoran yang sejak awal telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan kepemimpinan melalui keterlibatan organisasi kesiswaan dalam proses pendampingan murid baru.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan, saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan 3 kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan 2 kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkereta apian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cita, pendengar Indonesia cerdas ya, di hari Rabu ini 15 Juli 2026. Kalau tadi ngomongin MPLS ramah ya, gerakan dari Kemendikdasman. Ini juga ada gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah ya, yang terlihat di sejumlah sekolah saat masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 pada hari Senin kemarin. Nah, pendengar, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN dan pertama kali diterapkan secara nasional pada Juli tahun lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan bahwa kehadiran ayah pada hari pertama sekolah bukan sekedar mengantar anak ke gerbang sekolah. Namun momen tersebut bisa jadi kesempatan untuk membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak, terutama saat anak menghadapi lingkungan belajar yang baru. Nah, hari pertama sekolah memang kerap kali menjadi pengalaman yang menegangkan ya, pendengar, bagi sebagian anak, terutama bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan baru. Karena itu kehadiran ayah dinilai dapat memberikan rasa aman dan juga dukungan psikologis yang membantu anak untuk lebih siap menjalani proses belajar. Nah, kehadiran ayah menunjukkan kepada anak bahwa mereka tidak menghadapi perubahan dan tantangan baru seorang diri. Dukungan tersebut diyakini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus juga membuat anak lebih nyaman saat beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baiklah, demikianlah Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas edisi Rabu 15 Juli 2026. Nanti kita akan ikuti info prima dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti kami hadirkan beragam informasi dalam Kediri sore ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak GSPI ASRI 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi di energi baru dan terbarukan atau EBT. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Inisiatif GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan. Ermina Jain melaporkan.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Inisiatif GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Mukhtasyar, Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono, serta jajaran BUMN dan pelaku industri kepelabuhan. Green Resik Indah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan bersama ID Survey. Direktur Utama ID Survey, Ari Sudono Surono mengatakan, program ini bertujuan mewujudkan pelabuhan berstandar internasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan terdigitalisasi.
3: Program Green and Smart Port atau GSP ini bertujuan mendukung sistem logistik nasional dengan mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjadikan pelabuhan berkelas dunia.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan merupakan simpul utama logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi hingga daerah konsumsi. Menurutnya, tantangan seperti waktu tunggu kapal dan keterbatasan kedalaman pelabuhan harus dijawab melalui transformasi dan penyederhanaan regulasi.
4: Pelabuhan itu sangat menentukan. Terlambat kirim, ya harga bisa naik, inflasi bisa tinggi. Jadi pangan dengan pelabuhan itu satu yang berbeda.
2: Pada GSPI ASRI 2026, pemerintah menyerahkan sertifikat kepada 8 pelabuhan peserta asesmen 2025. Di antaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo Peti Kemas, TPK Banjarmasin, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Multiterminal Branch Tanjung Intan, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru dan terbarukan EBT untuk mencapai target net zero carbon economy tahun 2050. Ani Hasanah melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur komitmen untuk meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru terbarukan atau EBT sebagaimana target secara nasional untuk mencapai net zero carbon economy tahun 2050. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak seusai membuka Indonesia Energy Week Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya. Untuk mewujudkannya diperlukan waktu yang bertahap.
6: Nah, ini kan enggak bisa ujung-ujung, harus dicicil dari sekarang, ada dalam kaitan dengan penggunaan tenaga listriknya.
5: Sementara itu, Country General Manager PT Pamerindo Indonesia Lia Indriasari menuturkan, pameran ini bagian dari Manufacturing Surabaya 2026, sekaligus memiliki peran yang sangat strategis sebagai ruang bertemunya para pelaku industri.
7: Kehadiran 3 pameran baru ini merupakan langkah kami untuk menghadirkan platform yang semakin lengkap dan relevan
5: Manufacturing Surabaya 2026, Indonesia Energy Week Surabaya, dan Growth Tech Indonesia digelar pada 15 sampai 18 Juli 2026, menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 17 negara di Grand City Convex Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berikut laporan Faris Yarbu.
8: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jaksa Penuntut Umum KPK Arjuna Budi Tambunan menyatakan terdakwa Sugiri Sancoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif selaku penyelenggara negara. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan berupa hukuman penjara selama 7 tahun dengan denda pidana 300 juta dan wajib membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar.
9: Jaksa pidana terhadap Sugiri Sancoko berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tidak denda kepada terdakwa Sugiri Sancoko sejumlah 300 juta rupiah yang harus bayar dalam waktu 1 bulan dan dapat perpanjangan untuk paling lama 1 bulan sejak putusan tuntutan tetap.
8: Dalam uraian fakta persidangan, Sugiri terbukti menerima suap sedikitnya 900 juta dari Yunus Mahatma selaku Dirut RSUD Dr. Harjono. Uang pelicin tersebut disalurkan melalui Sekda Ponorogo Agus Pramono agar Yunus tetap dipertahankan sebagai Direktur Rumah Sakit. Sementara itu, Indra Tri Angkasa, kuasa hukum Sugiri mengatakan keberatan atas tuntutan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
10: Maaf ya, penuntut umum ini mengingkari fakta persidangan lah. Di 12B besar itu ada 28 dugaan penerimaan terdakwa dari pihak ketiga. Di situ semua dianggap terbukti. Padahal teman-teman kalau mengikuti sejak awal di pasal 12B besar hampir 2/3 pembuktian persidangan tidak pernah itu terjadi. Seperti satu contoh saja tentang pemberian 1,2 dari siapa Alana yang tidak dipanggil itu. Padahal itu sudah pinjaman sudah dikembalikan dan seterusnya. Tapi itu masih menjadi bagian dari yang dituntutkan dalam surat tuntutan.
8: Selain menuntut Sugiri, jaksa juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lainnya Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan penjara, sementara Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Faris Yerbo melaporkan.
0: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta dan diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
11: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidit kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
12: Untuk persiapan kali menjadi peringkat ini menjadi kota, alhamdulillah juga bisa disambut dengan hati Kapolres Tuban yang lama, Kepada Yudit, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga tadi sempat ke Mas Bupati, kita sepi-sepi. Ke depannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya tidak diri rekan-rekan semua punya kami tidak bisa menjalankan tugasnya seperti itu.
11: Bupati Tuban Aditya Hayunda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
13: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polresta ini, bisa membuat kenyamanan keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
11: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru berjalan dengan dukungan tenaga pendidik bantuan sementara. Berikut laporan Ana Kusuma.
14: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat

0: pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadri, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
1: Ya, pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PCO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.

0: optimal sejak awal tahun ajaran baru.
1: Sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan. Maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
0: Pada tahun ajaran

0: 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Anugusuma melaporkan.
1: Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler. Faiz Putra melaporkan.
2: Pada penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler melalui kegiatan inaugurasi atau penyambutan siswa baru dengan sajian pertunjukan minat bakat. Penyelenggaraan MPLS hari ketiga ini, pihak sekolah bersama siswa kelas 11 dan 12 menyiapkan pilihan ekstrakurikuler bagi siswa baru, diantaranya seperti paskibraka, futsal, dance, musikalitas, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 9, Widianti Sifu Nita Sufia saat diwawancara RRI Rabu 15 Juli 2026 mengatakan tujuan diadakannya materi inaugurasi tersebut yakni untuk melatih kreativitas dan inovasi dari siswa baru agar nantinya dapat berdampak positif dalam proses belajar siswa.
3: Kita mulai dengan senam sehat ceria lagi, lalu juga dilanjut dengan inaugurasi di mana setiap gugus kita ada 11 kelas ya, berarti untuk kelas 10 berarti ada 11 gugus menampilkan kreativitasnya masing-masing. Jadi di hari pertama pembukaan itu mereka mengambil undian untuk tahu mereka harus perform apa. Oh, ada yang puisi, ada yang musikalitas, ada yang menyanyi, ada yang drama seperti itu, dan mereka menampilkan dan mereka mengkreasikan sendiri semua gerakan, semua lagu yang dinyanyikan dengan dibantu pendamping kelas dan juga guru-guru wali kelasnya mereka.
2: Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan, menilai peran kakak kelas dan guru pendamping pada inaugurasi ini sejalan dengan misi anti perundungan sesuai dengan tema MPLS Ramah 2026.
4: Di pekan kelas ini, murid itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pasti, kan, tiap tahun lingkungannya beda. Kemudian yang kedua, anti perundungan. Jadi banyak yang di sekolah itu masih ada hal seperti itu. Jadi kita mencoba di pekan kelas ini membuat kegiatan yang sekiranya itu dapat mencegah perundungan di lingkungan.
2: Selain inaugurasi, SMA Negeri 9 Surabaya juga menghadirkan beberapa materi, salah satunya sosialisasi bahaya nafsa, potensi akses online ilegal seperti judol, phishing, serta situs berbahaya, dan juga screening kesehatan pada siswa baru dengan melibatkan instansi kesehatan terkait. Faiz Putra melaporkan.
1: Ketua TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen IKMM Universitas Ciputra melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Berikut laporan Oni Aryanto.
5: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra IKMM melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Kegiatan tersebut memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya. Rini Indriani menilai bantuan yang diberikan bukan sekedar helm dan paket sembako. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan perempuan yang setiap hari bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
6: Alhamdulillah, ya, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada alumni UCI yang mempunyai kepedulian luar biasa. Terima kasih sudah berkenan kepada warga Surabaya, wabil khusus kepada perempuan-perempuan ojek online yang hari ini hadir. Dan ini bukan sekedar pemberian sembako, bukan sekedar pemberian helm gitu ya, tapi ini adalah penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat yang tentunya berjuang di balik jaketnya, di balik helmnya. Beliau ada anak-anak yang harus diperjuangkan, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi begitu ya.
5: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online perempuan Erni Rabu siang mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Ikatan Alumni MM Universitas Ciputra. Menurutnya, bantuan tersebut membuat para pengemudi perempuan merasa dihargai.
7: Terima kasih atas apresiasi untuk kami dari
5: Rini Indriani juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara bagi pengemudi ojek online perempuan agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Oni Aryanto melaporkan.
1: Semarak Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelukis di Lamongan yang kebanjiran pesanan lukisan wajah para pemain bintang sepak bola dunia. Farin Regi melaporkan.
8: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif. Salah satunya yang dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm, yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu 1 minggu.
9: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga, karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
10: Mulai berapa?
9: Mulai dari 500 ribu sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin, tapi sekarang ya sudah ini, sekarang Prancis.
8: Ia berharap momentum ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Treki melaporkan.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
12: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA APBD 2025 Kota Madiun yang mencapai 154,7 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah yang meleset dari target. Aris Deka melaporkan.
13: Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun mempertanyakan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, mereka juga menyoroti tidak tercapainya target sejumlah pos belanja daerah. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun.

0: Pemerintah Kota mencatat silpa sebesar Rp 154,7 miliar rupiah pada akhir tahun anggaran 2025. Menurut dia, silpa dalam jumlah tertentu merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, besaran silpa tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
1: Silpa tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp 154,80 miliar. Berapa persen silpa tersebut berasal dari efisiensi real, sisa dana alokasi khusus, kegiatan yang gagal dilaksanakan, maupun faktor administrasi lainnya? B. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan silpa pada APBD tahun anggaran 2026?
0: Selain silpa, fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi belanja pegawai. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Usman Effendi mengatakan, anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 482,4 miliar rupiah, namun realisasi hanya mencapai Rp 426,9 miliar rupiah atau 88,5%. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 55,5 miliar rupiah atau 11,5%.
2: Sisa anggaran pada belanja pegawai masih cukup besar. Mengapa bisa demikian? Bagaimana analisis dan mekanisme perhitungan sebelum terbitnya Perda APBD dan PAPBD 2025 terkait pegawai yang pensiun dan transparansi mutasi pegawai antar pemerintah daerah selama tahun 2025?
0: Meski menyampaikan berbagai catatan, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur tol Solongawi ketika sebuah minibus menabrak bagian belakang truk trailer. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Berikut laporan Imam Malik.
4: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solongawi, kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi.
5: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah. Di tol kan standarnya akan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobil nyalip sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang.
6: Luat ya itu
5: mobil sampai seret itu. Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, bina saya juga meletus ini bannya.
4: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat uling ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
7: Menurut keterangan saksi dari TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
4: Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan tiga korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silakan Nur Holili.
8: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang memasuki babak baru. 8 tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara polisi masih memburu belasan pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR berusia 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Sampang. Pelimpahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Ali mengatakan 8 tersangka yang dilimpahkan merupakan remaja. Sementara itu, berkas perkara terhadap tersangka lain yang telah diamankan masih dalam proses penyelesaian agar segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus yang terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 ini diduga melibatkan 27 pelaku. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 14 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus dilakukan pengejaran oleh tim penyidik.
1: Ini proses tahap 2 dari ya?
10: Ya, ini kami melaksanakan tahap 2.
1: Berapa pelaku yang dimasukkan sudah masuk? 8 orang. Itu yang anak di bawah umur dan
10: ya? Ya, di bawah umur.
11: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Pak?
10: 5 pelaku lainnya masih dalam pemeriksaan untuk menunggu dari
11: pemeriksaan. Yang 14 tersangka dan
10: gimana? Masih tetap dilakukan pengejaran. Mohon doanya ya.
9: Nur Fajri Ali menegaskan proses hukum belum selesai. Selain mempercepat pelimpahan berkas perkara, penyidik juga berkomitmen memburu seluruh pelaku yang masih buron agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
8: Demikian kabar dari Sumedep. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
12: Terima kasih Kholili. Universitas Macung terus perkuat kapasitas dosen, salah satunya dengan menyiapkan 7 guru besar baru untuk mendukung target menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Berikut laporan Hanum Oktavia.
13: Universitas Macung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia khususnya dosen sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Macung Prof. Stefanus Yufra Manahentanio mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Macung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi.
14: Pertama itu adalah yang living example, menjadi apa yang kami lakukan menjadi teladan hidup bagi kami, sehingga nanti berbenah diri masuk di dalam tahap pengembangan yang kedua 2026 menuju 2045, yaitu menjadi trendsetter. Bagaimana kami bisa ikut ambil bagian yang lebih luas untuk menjadi sesuatu yang ikut menentukan perkembangan di mana kami bergerak, di pendidikan Tridharma, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
13: Saat ini Macung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala, sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Macung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiyati. Eti, silakan.
15: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Gea Debora melaporkan.
16: Green Division Jember Fashion Carnaval atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang Taman Kanak-kanak atau TK dan Sekolah Dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
17: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam keduanya ini ada lomba fashion buat anak TK sama SD juga.
16: Ya, penyelenggaranya siapa ini, Pak?
17: Dari Green Division JFC.
16: Ya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa, Pak?
17: Harapan kami bahwa anak-anak sudah apa? Karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak-anak bisa apa, mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga
16: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion Asia Nadifa mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik. Namanya siapa?
18: Diva.
16: Diva mau ikut apa pagi ini?
18: Mau ikut fashion.
16: Di mana?
18: Yes.
16: Seberapa optimis bisa dapat juara?
18: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
16: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Ya, demikian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
19: Terima kasih Epi. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Masih dalam Pesta Bola Dunia 2026 ya. Kalau dini hari tadi Spanyol berhasil mendobrakkan Prancis dengan skor akhir 0-2 lewat gol yang dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih atau penalti, dan juga bek kanan mereka Pedro Porro. Sehingga dengan hasil ini Spanyol nanti akan melaju ke final Piala Dunia 2026. Dan dini hari nanti ada pertandingan semifinal lainnya antara Inggris melawan Argentina dari Stadion Atalanta pukul 2 waktu Indonesia Barat, ya, juga tentunya akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Kediri. Nah, pendengar, nantinya yang menang di pertandingan semifinal dini hari nanti akan menghadapi Spanyol, di mana pertandingan semifinal dini hari nanti bukan hanya sekedar perebutan tiket final, di mana Inggris dan Argentina kembali bertemu di Piala Dunia setelah lebih dari 2 dekade dalam satu rivalitas paling ikonik di sepak bola dunia, ya. Dalam 5 pertemuan di ajang Piala Dunia, Inggris sendiri unggul dengan 3 kemenangan. Argentina meraih 1 kemenangan, sedangkan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan imbang. Salah satu duel yang paling dikenang terjadi pada perempat final Piala Dunia 1986 di Stadion Azteca, Meksiko, di mana saat itu Diego Maradona menjadi bintang di laga tersebut. Gol pertama dikenal sebagai Hand of God atau gol tangan Tuhan karena dicetak menggunakan tangan. Sedangkan gol kedua lahir setelah Maradona melewati sejumlah pemain Inggris sebelum menaklukkan Peter Shilton. Nah, duel klasik lainnya juga tersaji di gelaran Piala Dunia 1998 ketika David Beckham menerima kartu merah akibat menendang Diego Simeone. Timnas Inggris yang saat itu dilatih oleh Glenn Hoddle akhirnya tersingkir lewat babak adu penalti. Nah, kini keduanya nanti akan kembali berjumpa, ya. Kalau dilihat dari perjalanan Inggris menuju semifinal, di mana di babak perempat final Inggris berhasil menyingkirkan Norwegia, ya. Lalu juga ada Republik Demokratik Kongo. Harry Kane menjadi andalan di lini depan di Three Lions dengan koleksi 6 gol, sementara Jude Bellingham juga dalam performa yang impresif setelah mencetak 2 gol saat berhasil menyingkirkan Norwegia di babak sebelumnya. Namun Inggris juga harus kehilangan Gerald Kuansah yang menjalani skorsing serta Jordan Henderson karena cedera. Tapi ada Declan Rice yang dikabarkan sudah pulih dan siap kembali mengisi lini tengah bersama Elliot Anderson. Sedangkan di lini depan, Thomas Tuchel diperkirakan tetap mengandalkan kombinasi Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan juga Harry Kane, ya. Sementara Argentina datang ke semifinal dengan status juara bertahan sekaligus juga mencatat 13 kemenangan beruntun sejak September tahun lalu. Meskipun demikian, perjalanan Albiceleste menuju 4 besar juga tidak mudah karena sempat dipaksa bermain hingga babak tambahan atau extra time saat menghadapi Tanjung Verde dan juga Swiss, bahkan juga harus comeback, ya, harus tertinggal lebih dulu 0-2 dari Mesir di babak 16 besar sebelum comeback 3-2. Lionel Messi tentunya masih menjadi tumpuan utama dengan koleksi 8 gol sepanjang turnamen. Dan tentunya di laga nanti akan diperkirakan akan didampingi oleh Julian Alvarez di lini depan, sementara di lini tengah diisi oleh Leandro Paredes.

Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan juga Alexis McAllister. Nah, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi modal besar bagi tim asuhan Lionel Scaloni ini dalam menghadapi laga besar seperti semifinal. Nanti kita tunggu siapa yang akan lolos ke babak final dan menghadapi Spanyol, dan siapa yang akan kalah dan juga memperebutkan juara ketiga, ya, tempat ketiga melawan Perancis.

Ya pendengar, demikianlah Kediri sore ini ya. Sayang sekali kita harus akhiri Kediri sore ini sampai di sini. Nanti ada Galeri Budaya Nusantara tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri. Masih di Galeri Budaya Nusantara bareng sama Rifki dan juga ditemani sama Iva dan Esa sore hari ini. Nah, di kesempatan sore hari ini kita jalan-jalan ke Gorontalo. Ada Binti Biluhuta ya, sup jagung yang khas dari Gorontalo. Kalau ngomongin kuliner Gorontalo, tentunya ada juga yang lainnya seperti ilabulo, sate balangga, dan juga sate tuna. Namun secara etimologi ya, binte atau binti itu berarti jagung, sedangkan biluhuta berarti disiram. Nah, karena itulah binte biluhuta bisa diartikan hidangan berbahan dasar jagung yang dimasak dengan kuah. Nah, rasa manis dari jagung berpadu sempurna dengan gurihnya kuah, dan ada tambahan ikan cakalang atau udang ya. Nah, pipilan jagung juga mengandung protein, serat, karbohidrat, mineral yang juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, hidangan ini juga dikenal dengan nama lain di masyarakat Gorontalo yaitu milu siram. Nah, rasanya yang cukup unik yaitu menggabungkan manisnya jagung, gurih dari ikan ataupun udang, serta sentuhan asam dan pedas dari jeruk nipis dan juga cabai. Nah, yang membedakan binte biluhuta dari sup jagung pada umumnya pendengar adalah penggunaan kelapa parut dalam kuahnya yang memberikan aroma yang khas dan juga rasa gurih yang alami. Selain lezat, hidangan ini juga seringkali dipilih sebagai makanan sehat karena rendah lemak, tinggi serat, dan juga kaya akan protein. Nah, nanti kita bahas bagaimana akhirnya kuliner ini bisa menjadi kuliner atau makanan khas dari Gorontalo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Galeri Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, baik konflik kedua kerajaan di dalam semangkuk Binte Biluhuta tersibar bermacam-macam rasa yang bisa menggugah selera. Kekayaan rasa ini lahir dari pertempuran seru dari berbagai rempah dalam proses pembuatan kuahnya, yaitu menguntip Setiawan 2021 pada indonesia.co.id penulisan buku kuliner Jejak Kuliner Indonesia 2010, Mansuer Pateda menyebutkan bahwa Binte atau Milu Siram telah hadir sejak abad ke-15. Pada masa itu, beberapa kerajaan di Sulawesi seperti Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Limboto sering terlibat konflik. Namun, perdamaian akhirnya dapat tercapai berkat diplomasi kuliner yang dilakukan, yaitu konflik antara Raja Gorontalo dan Raja Limboto yang sering terjadi kala itu, simbolisasikan dengan pipilan jagung yang memiliki arti perpecahan. Kemudian pipilan jagung yang tercerai-berai itu dijalin oleh berbagai rempah bercita rasa lezat, sehingga terciptalah persatuan. Dari situ Binte Biluhuta hadir sebagai simbol perdamaian dan persatuan hati yang pernah terpisah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, beralih ke bagian berikutnya. Harmoni daratan dan lautan Gorontalo. Seiring perkembangan zaman, hidangan ini mengalami beberapa variasi. Ada yang menambah telur rebus, tahu, atau sayuran lainnya untuk menambah nilai gizi dan memperkaya rasa. Namun demikian, meski begitu, cita rasa aslinya tetap dijaga, yaitu perpaduan antara manis, gurih, pedas, dan segar. Di sisi lain pendengar, meski mengalami beberapa variasi, sajian khas Gorontalo ini tetap mempertahankan identitas kulinernya yang kaya rasa. Lebih dari sekedar makanan lezat, hidangan ini juga menyimpan nilai budaya yang kuat, melambangkan cara hidup masyarakat setempat yang memanfaatkan hasil bumi dan laut. Sementara itu pendengar, jagung sebagai bahan utama mencerminkan pertanian yang berkembang di Gorontalo. Sementara, ikan dan udang mencerminkan kekayaan hasil laut daerah ini. Kombinasi bahan-bahan tersebut menjadikan hidangan ini sebagai simbol harmoni antara daratan dan lautan di Gorontalo. Tak hanya itu pendengar, hidangan ini juga kerap menjadi simbol kebersamaan karena sering disajikan dalam acara keluarga atau pertemuan komunitas. Tradisi ini menjadikan Pinte Piluhuta sebagai bagian dari warisan kuliner yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Lezatannya bahkan telah diakui secara resmi dengan ditetapkan Pinte Piluhuta sebagai warisan budaya tak benda atau WPTB Indonesia pada 2016.

0: Bagaimana demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi Rabu 15 Juli 2026. Tadi kita sudah bahas satu kuliner yang cukup menarik ya dari Gorontalo. Ada sup jagung Binte Biluhuta yang bahkan juga sudah menjadi salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia di tahun 2016 yang lalu. Kita jumpa lagi di edisi Galeri Budaya Nusantara berikutnya, tentunya dengan budaya kuliner ataupun juga seni daerah lainnya, hanya di Prosa to RRI Kediri.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, kita akan kembali menyapa Anda tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan Warta Kediri. Kita akan dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya. Juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PCO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
3: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum dapotiknya kakak bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa tertek itu ada 11 lembaga yang dari SD negerinya itu 4.
1: Sari Berita, operasional Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri berjalan dengan dukungan guru bantuan sementara.
4: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri kekurangan murid.
1: Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Esa
4: dan saya Iva.
1: Operasional Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri berjalan dengan dukungan guru bantuan sementara, rekan Anu Kusuma melaporkan.
5: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Bantuan tersebut meliputi 13 guru mata pelajaran untuk jenjang SMP, 6 guru jenjang sekolah dasar, serta 1 guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
2: Tenaga pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PCO. Tapi nanti sifatnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
5: Sementara itu, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru. Program tersebut dipandang sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang berisiko mengalami putus sekolah.
6: Karena sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan, maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan, atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
5: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Selain itu, Sekolah Rakyat juga membina sebanyak 99 siswa angkatan pertama yang kini melanjutkan pendidikan di kelas 11 SMA sebagai bagian dari pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
4: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Kediri kekurangan murid. Dapat Rayu Citra memberikan informasi selengkapnya.
7: Pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Kediri mengalami kekurangan murid. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tertek 1 Pare Kabupaten Kediri, Yuliana Ovianti, hari ini. Menurutnya, hingga tahun ajaran baru ini hanya terdapat 2 orang siswa untuk kelas 1 yang sudah menjadi pelajar di SD tersebut. Yang mana jumlah daftaran siswa kali ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3: Sementara ini 2. Iya, mudah-mudahan nanti sebelum dapotiknya kakak bisa nambah lagi. Semakin tahun mengalami penurunan karena apa? Di desa tertek itu ada 11 lembaga, yang dari SD negerinya itu 4, yang SDI-nya 3, sedangkan MI-nya itu 4.
7: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muksi menyebutkan, secara umum pada tahun ajaran baru 2026-2027, sekarang ini di wilayah Kabupaten Kediri memang mengalami kekurangan siswa. Bahkan jumlahnya ini bisa mencapai 1.000 orang siswa.
8: Kuota kita masih banyak ya yang belum terpenuhi, terutama di sekolah-sekolah pinggiran ya. Kita masih kekurangan sekitar 1.000. Ya, 800 sampai 1.000. Di antaranya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri yang banyak Keras 3, kemudian Semen 2. Di sini Kandangan 2, kemudian Pelosok Laten 3, Pemahan 2, Purwasi.
7: Lebih lanjut, Muhsin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan murid tersebut, diantaranya terdapat di jenjang SMP. Misalnya di SMP Negeri Papar 2, SMP Negeri Keras 3, SMP Negeri Semen 2, Kandangan 2, Pelosok Laten 3, Pemahan 2, dan Purwasri. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, MPLS ramah di Kabupaten Kediri diperkuat untuk cegah perundungan di tahun ajaran baru 2026-2027. Rekan Anukusuma melaporkan.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Kediri dimanfaatkan sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Kabupaten Kediri, Dr. Nurwulan Andadari, menjelaskan bahwa MPLS ini menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang bebas dari aksi perundungan.
9: Sebetulnya memang kalau kita boleh melihat, dari masa ke masa bullying ini kan sebetulnya selalu ada, gitu ya. Nah, sehingga di satu sisi memang bagaimana kita memperkuat anak-anak ini, sehingga apapun yang mungkin akan menjadi hantaman mereka ini, mereka cukup tough gitu ya, mereka untuk tangguh. Dan itu salah satunya adalah dengan menciptakan suasana yang baik mulai dari rumah. Kadang-kadang memang pelaku bullying ini bisa-bisa menjadi korban bullying di rumahnya sendiri, yang mungkin kadang kita sebagai orang tua juga tidak sadar itu. Sehingga monggo kita menjadi orang tua dan keluarga yang ramah dan mau mendengarkan anak-anak, sehingga mereka juga tidak jadi pelaku.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Muhsin, dalam hal ini turut menegaskan bahwa pencegahan perundungan memang menjadi salah satu fokus utama selama pelaksanaan MPLS kali ini. Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan sekaligus juga menanamkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan juga menyayangi di lingkungan sekolah.
8: Kita ada tim pencegahan ya, bullying di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Tentu kita selama ini selalu memberikan arahan kepada sekolah ya, agar bullying ini benar-benar dicegah ya, dengan memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan. Targetnya zero bullying ya, di semua sekolah tidak ada bullying.
5: Melalui pelaksanaan MPLS ramah, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh satuan pendidikan mampu untuk membentuk lingkungan pelajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka perundungan, tetapi juga menumbuhkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, memperkuat karakter, dan juga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Anugusuma melaporkan.
4: KDK MP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Ayu Citra melaporkan.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko Karya KMP Tulung Rejo Cetan Pare Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin. Ia mengungkapkan sejak Karya KMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
10: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma apa ya, dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
7: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di Karya KMP Tulung Rejo di Cepenan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
11: Minyak goreng.
12: Mm-hmm. Kenapa kok beli di sini?
11: Kemarin kan Wak Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
12: Murah.
11: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini juga 7.50. Kalau tukar di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. 3 kali.
7: 3 kali. Ya. Lebih lanjut, Karya KMP Tulung Rejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
4: Demikianlah Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
1: Dan saya Esa.
4: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan rakap inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Baik, benar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi udah kita dengerin beragam informasi dari reporter di wilayah Kediri ya, dalam Warta Kediri, kali ini masih bareng sama Rifki Royan, juga bareng sama Isa dan Esa dan Iva ya, dalam Jelajah Ilmu edisi Rabu 15 Juli 2026. Lalu kemarin kita bahas pohon tertua di dunia, kali ini kami akan bahas pohon tertinggi di dunia nih ya pendengar. Ya, pertama ada Hyperion, ya merupakan pohon coastal redwood di Redwood National Park di California, di mana tingginya mencapai 379 kaki atau sekitar 115 meter. Nah, pohon ini ditemukan pada tahun 2006 dan diperkirakan usianya sekitar 700 hingga 800 tahun. Namun pendengar, lokasinya saat ini ditutup untuk umum demi mencegah kerusakan lingkungan sekitar. Dan menariknya, Hyperion hampir ditebang pada tahun 1970-an sebelum kawasan tersebut menjadi taman nasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Balik lagi di Jelajah Ilmu bareng sama Rifki, juga Esa dan Iva sore hari ini. Masih bahas tentang pohon tertinggi di dunia nih ya. Kalau tadi ada Hyperion yang ada di California, selanjutnya ada pohon apa lagi nih ya, kita bahas ya lebih lengkapnya oleh Esa.
3: Ya baik pendengar, selanjutnya yaitu menara, yaitu pohon tropis tertinggi di dunia. Baik pendengar, menara adalah pohon yellow meranti setinggi 100 meter yang berada di Sabah, Malaysia. Nama menara berarti menara dalam bahasa Melayu, merujuk pada batangnya yang lurus dan simetris. Pohon ini berada di kawasan konservasi yang juga melindungi satwa langka seperti orang utan dan macan dahan.

0: Oke, masih di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri. Masih ada pon tertinggi lagi ya yang di dunia, selain ada Hyperion dan juga pohon yellow meranti yang ada di Sabah, Malaysia. Yang berikutnya juga masih dari Sabah nih ya, selengkapnya dijelaskan oleh Iva.
1: Ya, untuk yang pohon terakhir ada pohon tualang, merupakan pohon gugur tertinggi di dunia. Pohon tualang ini juga masih berada di Sabah, Malaysia. Pohon tualang memiliki tinggi 85 meter dan tumbuh di kawasan hutan Asia Tenggara. Asia Tenggara. Nama tualang berasal dari gabungan kata tua dan helang. Masyarakat lokal percaya pohon ini dihuni makhluk halus sehingga jarang ditebang, membuatnya bisa tumbuh tinggi hingga sekarang.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Ya benar, demikianlah Jelajah Ilmu edisi Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan di Jelajah Ilmu dengan informasi unik menarik lainnya. Dan juga pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dalam mimbar agama Hindu.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.

sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

24 hores. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Sampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya untuk bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjuti lagi ya. Sementara...
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahratin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti?
3: Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin sudah dikasih tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin.

0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Jumah Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
1: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
3: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
2: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
2: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Jumah Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: sepanjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Juga masih bersama Rifki dalam sajian Mimbar Agama Hindu edisi Rabu 15 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Pak Wayan dengan tema pada malam hari ini, Tuhan Tidak Pernah Murka.

Nama Wignamastu Namasidam Om Swastiastu Om Anugraha Manuhara Dewa Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Nirwigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, Pustaka Suci Weda, Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan mahapralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu, dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yuga, ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan, seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah. Yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete,
yaitu hukum alam yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja, dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi, dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan, dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan, dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini, Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan, bentuk cinta kasih Tuhan, bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi, apakah Tuhan ada di lantai, Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan, yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai, katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini, duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat, yang paling kita ingat adalah pelayanan. Iatnya Tuhan memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda, ciptaanku ini adalah seperempat dari tubuhku, yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya, lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa, yang pada akhirnya, kedatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah, embuh katanya. Nah, mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah, Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut, yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah yang kedua yang melindungi diri kita selamat
dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup. Wong Atman enggak ada, Roh Suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang dewasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya. Ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia, binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul, teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat Sedharma, karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya, ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang, "Pak, Ibu,
adik badannya panas dan demamnya tinggi. Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, "Pak, Bu, gak dilihat adik dah. Gak melihat adik dah di kamar. Badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus." Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini. Fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang semata wayang yang cantik, umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya, anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, "Pa, Mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, Pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri." Betapa kita sedih.

lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya, Astungkar. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Ya benar, dengan demikian berakhirnya Mimbar Agama Hindu edisi Rabu, berakhir juga tugas saya Rifki menemani Anda di sepanjang Kediri sore ini. Selanjutnya Kediri malam ini akan ditemani oleh Lia Aulia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Anda juga bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 babak semifinal antara Inggris melawan Argentina yang akan disiarkan langsung dari Stadion Atlanta, Amerika Serikat, tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di Kediri Malam bersama saya Lia Aulia yang bertugas menemani Anda. Kami hadirkan drama radio yang nanti akan dilanjutkan. Kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional, ya, Ruang Rindu Berjaringan, yang mana nanti untuk edisi malam hari ini, ya, edisi Rabu 15 Juli 2026 akan ada bintang tamu Tiga Dara yang akan dipandu oleh Ita Pramasari dan Yudi Ismail.

0: Aku capek. Hampir sebulan aku di sini berasa di rumah orang lain.
1: Aku bilang juga apa? Kamu keras kepala sih. Kalau kau nekat, balik saja ke sini lagi.

0: kecil Mama.
1: Ya Ma.
2: Panas sekali siang ini. Coba kalau masih ada AC.
1: Ma, nanti Siti boleh keluar sebentar, Ma.
2: Mau kemana?
1: Pokoknya jalan-jalan, Ma. Siti capek di rumah. Mama nyuruh terus.
2: Apa kau bilang? Lalu apa gunanya kau di sini? Sudah semestinya kau berbakti kepada orang tua kandungmu.
1: Iya, Ma. Siti tahu. Tapi Siti juga ingin kasih sayang Mama melebihi siapapun. Hari ini Siti letih, Ma. Hampir sebulan Siti di sini, Mama perlakukan Siti seperti pembantu. Apa karena Siti lama tidak di rumah ini, Ma? Atau karena Mama benci sama Papa?
2: Siti, mulai lancang kau. Tak pantas kau bicara begitu kepada orang yang melahirkanmu. Tidak tahu diri kamu.
1: Ma, Siti tahu diri dan masih hormati Mama. Tapi ini keterlaluan. Mama milih tidur-tiduran. Sikap Mama tak menunjukkan sikap seorang ibu.
2: Siti, anak apa kau ini?
1: Justru Siti mau nanya, anak apa Siti ini? Begitu bencinya Mama ke Siti. Mama sengaja tinggalkan kami di rumahnya Om Tono dan Tante Santi, kan?

0: Assalamualaikum. Lucy? Lucy? Lucy bukan Lucy?
1: Waalaikumsalam. Apa-apaan kau, Lucy? Siti bukan darah dagingku. Tapi aku tidak pernah memarahinya dan perlakukan dia seperti itu.
2: Sudah kuduga, Siti akan kembali padamu.
1: Cobalah mengerti perasaan anak-anakmu, Lucy.
2: Apa? Mengerti?
1: Aku jatuh susah, San. Keuanganku morat-marit. Harta bendaku habis kujual sejak Samsul pergi. Tidak ada yang mengerti aku. Hanya kau yang selalu membantu melebihi saudara-saudaraku. Aku malu meminta kepada kalian. Suamimu yang hanya ngojek mampu menafkahi anak-anakku, sementara saudara-saudaraku, mereka memilih harta hidup lebih dari cukup, tapi tidak pernah tersentuh hatinya dengan kesusahanku. Padahal dulu, waktu aku yang berkecukupan, mereka selalu denganku.
0: Ah, jangan berlebihan hadapi ini, Lucy. Tak baik pula mengingat yang pernah kau beri.
1: Aku malu, Santi. Aku kalut. Aku kecewa pada diriku. Aku benci cemoohan nanti. Apa kata orang? Punya rumah besar, tapi sebutir beras saja tidak punya. Sementara anakku tiba-tiba ingin bersamaku.
0: Tak perlu malu, Lucy. Itu perasaanmu saja. Dan mungkin karena dirimu terbiasa hidup berkecukupan, semua dikerjakan asisten rumah tangga. Ketika semua itu sirna, kau benci kehilangan itu. Kau pemalas, Lucy. Tak mau berubah diri.
1: Aku tak bisa. Samsul pergi membawa hartaku untuk nikahi perempuan itu, Santi. Aku sakit, Santi.
0: Lucy, seburuk apapun, kau harus hidup. Jangan biarkan kecewa menghancurkanmu. Siti dan Sita, biarlah mereka denganku dulu. Jangan patahkan semangat mereka, Lucy. Mereka hanya rindu dekat denganmu. Hanya ingin nyaman dengan kasih sayang ibu mereka. Mereka tahu engkau terpuruk. Siti datang untuk menghiburmu. Tapi jangan kau perlakukan seperti pembantumu. Dan aku lebih menyayangi mereka. Kau dengar itu?
1: Oh, jadi begitu. Pantas Siti mulai kurang ajar padaku. Pasti karena tempaanmu, kan?
0: Oh, oke, okay, baik. Mulai sekarang, aku minta suamiku jangan pernah antarkan keponakannya kembali ke ibunya. Sebelum dia jadi ibu yang bijak untuk anak-anaknya.

0: Ya.
1: Halo Tante.
0: Ada apa, Tak?
1: Tante cepat pulang. Siti, Tan.
0: Kenapa, Siti? Ada apa, Nak?
1: Siti di rumah sakit.
0: Hah?
1: Iya. Dia tadi jatuh pingsan di jalan, Tante. Hanya Abang Bentor bawa ke rumah sakit.
0: Ya Allah. Iya, Nak. Tante kesana ya. Kau lihat kan?
2: Ya Allah, Siti, maafkan Mama, Nak. Maafin Mama.

drama radio terpuruk dimainkan Sanggar Angkasa Produksi RRI. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu ada Tiga Darah.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga terbeguk tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Bangga banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malah ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Kalau jika untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita,
1: barakallahu. Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Oh, enggak bisa lihat ya.
0: Jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Shining shimmery shimmery. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
2: pada sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya keluarga sama mawa ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sok kita cinta yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia. Iya.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah.
1: Oh, Hidung Cinta ya.
2: Hidung Cinta. Iya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Itu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama disuruh bikin satu album.
1: Satu album.
0: Ya? Oh, oke. Okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nunggu. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita. Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai ya sampai detik ini gitu kan.
1: Iya.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta tips dong. diundang.
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga. Dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Ya. Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita
0: ya?
1: Ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Budi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
0: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Siap. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Kompak. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya, sama rambutnya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi
1: lagi,
2: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: sebenarnya.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
7: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mas.
2: Pak Ita 89. Anu kenal di Lupus sama Gita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
2: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga, betul, ya. Gitu. Jadi
1: suka dan duka.
2: Suka dan duka. Semoga
1: jadi bukan teman kalau lagi happy aja.
7: Jadi,
1: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
7: 40 tahun ya.
1: Masyaallah.
7: Iya.
1: Enggak kerasa.
7: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: makanan Jepang juga. Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
7: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
1: Banyak ya, di mana? Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan sih.
7: Pokoknya
1: kan bertiga kita.
7: Aduh. Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
7: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
7: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
7: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
7: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
7: Masing-masing bakso. Enggak,
1: sama juga.
2: Sama.
1: Ya, sama, Mas.
2: Sama kita.
1: Makanya suaranya sama nih. Iya kan? Mukanya kan terus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan. Gitu.
1: Yang paling utama adalah formalin.
2: Pengawet itu
1: sayang.
7: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
7: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
7: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung ya?
1: Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan?
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan sebelumnya bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF
2: Award. Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya. Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak. Pokok
3: semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Iya. Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum. Ya.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampaikan Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pusat RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul, Bang.
4: Ada yang,
1: ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: yang jelasnya, sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
2: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup pada cahaya seperti
1: berkah di langit. Amin,
2: siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusa tadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusa tadi. Masih janjiku.
2: Oh, janjiku. Oke, siap.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Mbak Ita bersama siapa tadi yang katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu
5: ya,
2: yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang kerja Z, terima kasih Pak Penijo.
2: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua kalangan.
1: Oke.
5: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali.

0: Dinda ini namanya, iya.
1: Dengan Kakak Dinda nih, para Mita Rosadi dan Anong. Ya. Kalau sama kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Gimana?
2: Gimana teh?
1: Alumni SMP 12 kan.
3: Oh,
1: masya
3: Allah.
0: Sekolah ya?
3: Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
1: Ya, jadi waktu saat ngambil raport itu Mbak Uli yang Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
3: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda siapa. Udah lulus kan dari SMP 12?
1: Udah.
3: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya gak lulus-lulus kan?
2: Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
1: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: Oh. Sukses. Oh.
3: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
2: Siapa teh?
1: Kenapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
2: Ani.
3: Salam buat saya ya.
1: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, anak bulungan nih.
3: Iya, bulungan ya. Oke. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Mantap. Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
2: Makanya Teteh kesini dong main-main.
3: Ya, insyaallah ya.
1: Insyaallah. Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
2: deh. Siap.
1: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
2: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
1: Jadi malam ini malam nostalgia gitu ya.
2: Betul banget, betul banget.
1: Untuk Mbak Isa,
2: iya.
1: Mbak Paramita, Mbak
2: Anu, amin.
4: Terima kasih Teteh. Siap.
1: Dia lagi batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
2: Bye-bye. Teteh Dinda.
4: Kita ke Bondowoso ya.
2: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Putra.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Selamat malam Pak Putra.
4: Silakan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
5: Kabar bertiga di sana.
2: Alhamdulillah,
4: alhamdulillah baik kabar kita.
5: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
2: Iya, oh, Pak iya, Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
4: mau
2: Pak
4: Putra. Dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
2: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
5: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
2: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
5: Bondowoso gimana gitu lah. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Pak.
2: Oh iya.
4: Siap.
2: Woi mantap.
4: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
2: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
5: Paramita
2: Rusadi dan Silvana Herman.
4: Siap, oke.
3: Salam sehat aja.
5: Ini penyanyi senior Mbak ya.
4: Oh iya.
2: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
3: Tapi legend kekinian.
2: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
3: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton sekarang?
5: Saya mau bertanya.
4: Bisa streaming. Bentar di sini ya.
2: Iya. Kenapa Pak Putra?
5: Saya tanya. Saya mau tanya.
2: Iya.
5: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
4: Oke, gitu, okay, siap ditunggu ya.
2: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya dijawab.
5: Boleh salam Mbak ya?
4: Silakan,
2: monggo silakan.
5: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
2: Oke.
5: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
4: Okay. Siap.
5: Itu aja Mas ya.
4: Siap, terima okay kasih.
5: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama
5: semoga
2: Pak Putra.
5: Semoga kita jumpa lain waktu.
2: Siap,
5: semoga barokah umur semuanya.
4: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, dari Bu Indi.
2: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
4: Oh Bu Indi di Bali.
6: Dari Bali.
4: Siap, iya. Silakan Bu Indi.

0: Terima kasih Bu Indi.
1: Iya. Salam buat Benjo, Bu Farida, Bunda, Mbak Aima Sohi, Janora.
0: Siap.
1: Terus Benjo. Terus buat.
2: Udah tiga aja, nggak boleh banyak banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
1: Selamat malam, happy. Bapak, Mbak Ika,
0: terima kasih. Siap, siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
0: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
2: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Dara, ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
2: single
3: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
3: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
3: Iya,
0: Mas, kenapa enggak gitu.
3: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
2: Oh gitu.
0: Nona Manis.
3: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
3: Hanya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Oke.
3: Kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
3: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri,
0: aku punya album
3: kita
0: sendiri
3: juga. Aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Dara tuh
2: konek kan masih loh
3: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
0: ya, itu ya kan Tiga Dara kan inget ya
3: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
3: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
3: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan. Saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya itu kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak di
0: nama Tiga Dara.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
3: Bisa sih ya, boleh juga sih.
4: Banyak
3: ya,
4: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Iya sih, kekinian. Bisa
4: yang bagus-bagus.
3: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba
0: misalnya bikin single gitu. Iya, sebaiknya gimana. Iya.
2: Siap.
3: Kita pilih deh nanti yang paling.
0: Siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
2: Ya kok ketawa?
3: Dia apa sibuk terus.
4: Kalau di
0: banyak hal
4: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
4: akhir gitu ya maksudnya.
0: Karena gini loh, karena gini,
4: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri.
0: Memperbaikan luar biasa. Waduh, sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh. Sama
2: macam ustazah ya.
4: Karena itu pendosa, jadi harus menjadi lebih baik, lebih baik, dan aduh, biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
2: amin.
4: Aja.
2: Amin.
3: Karena tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
3: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Ya. Gitu ya.
0: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
3: Juara.
2: Mamita,
3: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus. Air,
3: tetap nyanyi dan kalau ada sesekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
3: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
2: Okay.
3: Ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi
0: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
3: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
3: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
0: senior.
3: Kita pikir lebih slow down gitu, karena
2: tapi
3: kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul mas.
3: Gitu. Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
0: cukuyu.
3: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu,
3: kalau
2: ya?
3: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
0: Betul.
3: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul. Jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu
0: benernya. Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
3: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
0: Mau nggak mau.
2: Yes. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
0: Ya.
2: Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin Janjiku.
3: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
3: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
3: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
3: Ya, juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
0: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, belum pengen loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Kapten bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh, oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun pelak project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, itu tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat aduh
0: hanya cinta,
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
3: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur sehat.
1: Amin, terima kasih Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
1: Selamat malam, Mbak Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman. Ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo.
0: Baru salam. Silakan.
3: Katanya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: yeah.
4: Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
4: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: lupus.
1: Tiga
4: darah ini.
1: Masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya.
4: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, satu ya Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
1: Terima kasih ya.
4: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Simpana juga.
1: Aduh, mantap. Alhamdulillah.
4: Mbak Ita, Tiga Darah, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
4: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
4: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
5: Waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih,
5: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa sini lagu.
5: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Oh iya. Siap.
5: Mbak Selvia,
1: Silvana,
5: Silvia ya.
1: Silvana.
5: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga penakut.
5: Oh iya,
1: penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk
1: semuanya. Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
5: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Okay.
1: No. No. Okay. 1, 2. Ayo. 1, 2.

0: ibu sa balong jayong pipet ko. Oke deh.
1: Okay.
0: Nyesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Bidan Louis. Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
2: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
2: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Pramita sama
0: Silvana Herman.
2: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
2: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
2: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
2: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
2: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame ngalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
2: Cantiknya album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
2: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
2: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
2: Ya. Mata nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
2: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
2: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
2: Kak Yudi,
1: Abang Yudi, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek. Kita enggak boleh nyontek kita.
0: Enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12
0: lagu. 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu, ya?
3: Iya.
1: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus namanya Sahabat.
0: Dan 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
1: Udah,
0: 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kita lagu kita sendiri.
1: Kita kan Tiga Darah.
3: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
3: Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga aja. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
3: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa Mip? Ayo Mip, kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mip, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Bui.
0: Iya.
3: Jadi masukin dia betul waktu itu.
0: Menggapai bui itu mah lagu saya.
3: Ya sendiri. Memang ya, ada
1: sendiri.
3: Sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Aku malu gimana
1: nih? Coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Herman ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
3: Katakan, aduh itu dia.
4: Wah udah.
0: Oh udah lawan. Kita udah lawan.
3: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya ya, Mas Wiwi GV.
0: Ya, oh ya Allah.
3: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
1: Ya. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar
1: judul. Lupa ya.
3: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta. Venus dan
0: Cinta.
1: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manap. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu
1: tadinya tuh gitu. Enggak salah.
3: Benar.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
3: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu mas. Apa ya mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Darah.
0: Dara
3: Doro.
0: Apa sih mas?
1: Udah ya gak tahu berarti enggak, ya enggak. Judulnya Hey Dara.
3: Enggak tahu ibu hitar dulu.
1: Coba dicek menggapai ibu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih mas Yudi nih.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
3: Ini data
0: lagu-lagu. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu. Tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Titi Kandara,
0: Paramita,
2: Sigandara.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: menyentuh. Betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Amin.
1: Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: kasih lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wan di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Pancene sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano
0: katanya. Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri. Hari ini. Jawa.

0: para pendengar juga doain kita tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
0: Iya, Mas. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
0: Sampai jumpa.
2: Bahagia selalu semuanya.
0: Rabu depan. Yeah.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar. Kembali di Kediri Malam. Ya, setelah tadi kita ikuti siaran perjaringan Ruang Rindu bersama dengan Pro 1 RRI seluruh Indonesia yang tadi ditemani oleh tiga dara ya. Dan luar biasa tadi seru gitu ya, dan tentunya dapat menemani menghilangkan penat setelah satu hari ini beraktivitas ya, menemani malam hari Anda sambil merangkai hari esok yang lebih baik lagi ya. Kita masih menemani Anda dengan beberapa lagu ya di Kediri Malam tentunya. Anda juga dapat bergabung ya. Ada Pak Mariono di WhatsApp request lagu pop nostalgia SMA versinya Paramita Rosadi. Salam buat Bayati, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sekarji, Pak Monoto dan semuanya pendengar Prosat RRI Kediri. Bersama kalian ya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Terima kasih ya. Baik-baik. Oke, malam hari ini pendengar cuaca kemarau ya. Pasti ya sama-sama aja. Cuma kadang beberapa hari gak sedingin minggu lalu. Kalau minggu lalu kayak menusuk. Kalau hari ini gak yang terlalu, tapi masih lumayan. Lumayan harus menggunakan jaket ketika keluar malam karena juga semakin malam pun juga semakin dingin ya. Jadi antisipasi itu perlu begitu, menjaga stamina, menjaga kesehatan kita ya. Apalagi mungkin nanti mau mendengarkan bersama siaran Piala Dunia ya. Ini di semifinal, babak semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Kalau kemarin ada Spanyol yang sudah menumbangkan Prancis, Bape dan kawan-kawan ya. Malam hari nanti, dini hari nanti akan ada Inggris melawan Argentina. Apakah Messi yang menang atau All England? Nanti kita dengarkan bersama-sama ya di Pro 1 RRI Kediri dan juga seluruh Indonesia juga menyiarkan Piala Dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat dari Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026 ya. Mungkin juga sambil kita tebak skor ya, boleh kira-kira mau tebak skor mana ini. Apakah ada tim England ataukah timnya Messi Argentina gitu ya. Coba spill kira-kira menang mana nih. Boleh tebak skor juga ya malam hari ini di 0384 310 1108, atau bisa di 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Anda masih bersama Shalia Aulia di Kediri malam hari ini ya. Sambil menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, Anda juga bisa bergabung malam hari ini di line teleponnya 0354 310 1108 atau di SMS WhatsAppnya 0812 3460 0289 0857 2535 255. Baik, Piala Dunia menyisakan satu laga terakhir untuk nanti menuju final. Di laga tadi malam ya, dini hari tadi, ada semuanya menaklukkan Prancis dengan 2-0 ya. Dua golnya ya, akhirnya mengunci Spanyol, timnas Spanyol untuk melaju ke final Piala Dunia 2020. Akan ada Inggris melawan Argentina Kamis dini hari nanti 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti Anda bisa saksikan, dengarkan bersama-sama begitu ya. Laga yang menentukan ya nanti di final, karena ada siapa nih, Argentina atau Inggris ya, karena memang Spanyol sudah mengunci ini ya tempatnya, kalau nggak juara dua ya juara satu gitu ya.

Baik, dan menariknya di laga Piala Dunia ada tim Norwegia yang akhirnya harus harus mengalah begitu ya, tim Norwegia yang ada pentolannya si Haaland, Erling Haaland gitu ya. Donasikan keuntungan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ke Gaza ya. Jadi informasi menarik untuk Anda yang memang mengikuti gelaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana sudah dimulai sejak akhir Juni kemarin. Baik, nanti kita masih akan temani pendengar semuanya di malam hari ini. Nanti ada juga kisah inspiratif yang akan menemani malam hari Anda, di mana nanti juga kita akan segera mengikuti ya untuk laga Piala Dunia di babak semifinal yang kedua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

Bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Rencana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: urusan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penandan zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi 2 hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peranan penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, pendengar Ponsel RRI Kediri, di Kediri malam ini ya, di detik-detik menuju tuntasnya hari Rabu ini, saya akan ajak Anda, biasa kalau malam hari ada kisah inspiratif ya. Nah, ada tips juga ini di, kalau kemarin dunia pendidikan ini pun juga masih sama begitu ya. Namanya ada Shafira Salfabila Safitri yang merampungkan kuliah S1 Pendidikan Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan FMIPA Universitas Negeri Malang UM baru-baru ini. Di wisuda pada awal Juli kemarin yang ia menyandang predikat wisudawan berprestasi non-akademik. Dan dikutip dari laman kampus, Shafira meraih IPK 3,82 dan lulus dalam 7 semester. Semasa kuliah juga aktif mengikuti kompetisi dan ajang internasional lintas bidang. Pada 2025, ia tercatat sebagai Gold Medalist Outstanding Presenter Award pada International Mathematics Conference and its Application. Sebelumnya, pada 2024, ia juga meraih Bronze Medal kategori Food and Beverage pada International Business Plan Competition di 2024. Sedangkan pada tahun sebelumnya, 2023, ia juga datang dengan prestasi yang menyabet Gold Medal pada ARAL International Creativity Paris Malaysia. Ya. Nah, malam hari ini kita bagi tips dari Shafira, tips kuliah dan berprestasi bisa barengan gitu ya, dan tentunya dengan prestasi-prestasi yang non akademik begitu di kisah inspiratif Pro 1 RRI Kediri ya, kanal formasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, pendengar, kita simak ini ya tips Sefira yang bisa meraih prestasi internasionalnya dan bisa menyelesaikan kuliahnya di 7 semester ya, tepatnya di FMIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, kurang lebih 3,5 tahun begitu ya. Dan Sefira menuturkan capaiannya tersebut tak lepas dari bentuk tanggung jawabnya pada orang tua ya, karena memang tentunya sangat senang atas pencapaian yang telah diberikan, juga sekaligus menjadi salah satu bentuk rasa tanggung jawab kepada orang tua yang sudah membiayainya. Lalu yang kedua, perencanaan terstruktur untuk menyeimbangkan aktivitas akademik dan persiapan kompetisi, ya berupaya menerapkan perencanaan waktu yang terstruktur. Cara ini menurutnya bantu memastikan setiap tanggung jawab diselesaikan secara optimal tanpa mengabaikan kualitas belajar maupun persiapan mengikuti kompetisi. Dan ketiga, tahu arti penting berkompetisi. Sefira berpandangan begitu terkait kompetisi internasional merupakan ruang pembelajar yang dapat memperluas perspektif, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan skill kepemimpinan. Lewat kompetisi, ia juga belajar meningkatkan rasa percaya dirinya untuk bersaing dan berjejaring di tingkat global yang akan bermanfaat untuk pengembangan karir kedepannya. Ia mencatatkan sebagai perwakilan UM di kompetisi internasional di Malaysia, ia belajar untuk unjuk kemampuan di perlombaan sambil bertukar wawasan dengan mahasiswa lintas negara dan juga budaya. Sefira menilai penting bagaimana mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai program pengembangan diri bidang akademik maupun non-akademik yang disediakan oleh kampus ya. Jadi tipsnya adalah memanfaatkan dukungan kampus. Ia berharap semua mahasiswa ini juga berani keluar dari zona nyaman untuk terus mengembangkan potensi diri dan membawa nama kampus di ajang kompetisi nasional maupun internasional. Paling enggak harus berani mencoba, karena Sefira dulu juga pernah gagal ya, dari kegagalan itulah bisa belajar banyak hal dan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Ia berpendapat kampus yang mendukung pengembangan prestasi mahasiswa merupakan salah satu faktor penting agar mahasiswa berani berkompetisi hingga tingkat internasional. Sefira sendiri didukung dengan fasilitas pendanaan, pembinaan, dan pendampingan selama mengikuti berbagai kompetisi. Sefira juga menuturkan apresiasi kepada dosen Departemen Matematika UM, Dr. Imam Rafiki, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi sejak awal masa perkuliahannya dimulai.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Rencana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

sudah saya menemani pendengar semuanya di malam hari ini ya, karena sudah mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, dan nanti kita akan segera bergabung untuk mengikuti semifinal Piala Dunia 2026 antara timnas England melawan Argentina ya, dari Stadion Atlanta, Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin ingin menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah.
4: Yes.
3: Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Sementara.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting elevennya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu, Piala Dunia sebelumnya, dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp pro 3 hari untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika. Tak

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brian Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer,

Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita simak bacaan semangat Jain Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fahrudin FMTHI selaku dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Kawe Tawar Jombang dan juga dosen prodi KPU Nasi. Maka topik yaitu aktualisasi makna takwa dalam meragam kehidupan pribadi muslim idaman. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Yang berbahagia seluruh pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri di Barakatada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kesegaran indahnya pagi hari ini dengan melaksanakan ibadah yang pertama di pagi hari, yakni salat subuh. Tak lupa salat dan salam yang senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengawal kita umat manusia dari zaman yang tidak beradab menuju ke zaman dengan keadaban dalam peradaban Islam dengan dua pusakanya, yakni Al-Quran dan Hadis. Pemirsa Mutiara Pagi di mana berada, pada pagi hari ini kita akan membincang tentang takwa, bagaimana implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kita dalam mewujudkan diri sebagai mukmin yang idaman, seorang muslim yang mampu menunjukkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain, baik secara zahir maupun secara batin, bukan karena untuk mencari pujian orang lain tapi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali perbincangan tentang takwa ini adalah dari definisi takwa itu sendiri. Apa itu takwa? Jika kita bicara tentang takwa, maka kita bicara dulu bagaimana seseorang yang bertakwa, indikatornya yang pertama wajib beriman dulu. Artinya apa? Sebagai orang Islam kita wajib beriman. Bagaimana kita mempercayai adanya Allah dan Rasulnya, mempercayai adanya kitab Samawi, kitab yang diturun Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita mempercayai Rasul-Rasulnya, kita mempercayai tentang hari akhir, dan kita percaya tentang qadar dan qadar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tercermin di dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Siapakah orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya orang-orang yang mengimani, yang mempercayai hal-hal yang gaib. Apa itu hal-hal yang gaib? Hal-hal yang wujud tapi mungkin kita tidak bisa melihatnya dalam jasad-jasad kita, atau dimensi ketuhanan yang tidak bisa kita ikuti ketika berbicara tentang dimensi kemakhlukan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari suatu harta yang dia miliki maka mereka pun yufikuna munafik. Lalu kemudian walladzina yu'minuna bima unzila min qabli akhadhum. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hablum minallah jalan, lalu kemudian hablum minannas juga jalan. Jadi kita berangkat dulu dari definisi orang-orang yang bertakwa adalah yang yaitu orang yang beriman. Setelah orang itu beriman, maka kita lakukan keimanan itu dengan mengimplementasikan segala perintah Allah dan juga larangan Allah. Maka dalam setiap sholat Jumat kita seringkali mendengar wasiat ketakwaan dari khotib, yang itu merupakan suatu rukun atau sesuatu yang menjadi keabsahan di dalam sholat. Apabila seorang khotib tidak menyampaikan pesan takwa, maka salah satu rukun dalam khutbah tidak terpenuhi, dan itu bisa menjadi konsekuensi, memberikan konsekuensi bahwasanya khutbahnya belum sesuai dengan rukun. Kita dari kecil seringkali diberikan wasiat takwa. Apakah takwa itu? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, atau imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Artinya apa? Imtisalul awamir, yakni kita mengimplementasikan imtisal. Kita melakukan, mengimplementasikan, mewujudkan. Apa kalau dalam bahasa baku zaman dulu, mengejawentahkan perintah-perintah Allah dan sekaligus mengejawentahkan dan tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian bagaimana kita memahami konsep imtisalul awamir dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kita juga tidak lepas dari macam-macam peran yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang private atau ruang domestik maupun di ruang publik. Bagaimanakah orang yang bertakwa? Apakah orang yang bertakwa itu indikatornya hanya orang-orang yang baik di dalam ibadah mahdhunya atau ibadah yang berkaitan dengan ritual-ritual menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, seperti puasa? Lalu kemudian bagaimana ketakwaan yang harus diimplementasikan oleh orang muslim, orang yang beriman di dalam kehidupan yang bersifat muamalah? Bagaimana ketakwaan itu bisa diimplementasikan dalam dunia kerja? Bagaimana implementasinya takwa di dalam peran-peran kita di ruang publik? Nah, tentunya itu yang kemudian akan menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim mukmin itu terjebak bahwasanya ketakwaan ya ketika waktunya sholat, masuk waktunya puasa. Lalu kemudian zakat, apakah hanya di bulan puasa? Lalu kemudian kita lalai bahwasanya di hari-hari di luar bulan Ramadan, maka kemudian kita meninggalkan infak, sedekah, apalagi zakat yang merupakan kewajiban. Jadi zakat di sini saya berikan perbedaan dari zakat yang wajib adalah zakat yang berkaitan satu dengan fitrah kita, yang kita sebut dengan zakat fitrah. Lalu kemudian ada juga zakat yang berkaitan dengan harta, termasuk nanti ada zakat profesi, ada zakat pendapatan, zakat penghasilan, yang ketika bulan Ramadan itu menjadi afdol. Afdol itu bagaimana? Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat diutamakan untuk dikeluarkan. Tapi ingat, ketika zakat mal, maka harus kita satu, darahnya mencapai satu nisab dulu. Satu nisab adalah ukuran minimum dari kewajiban dikeluarkannya zakat. Yang kedua, harta kita sudah mencapai satu haul atau sudah satu haul. Nah, kembali ke pesan takwa tadi. Lalu kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila mawqiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas dalam ayat ini, tu'iddat lil muttaqin. Allah sudah menjanjikan kepada orang yang bertakwa tentang apa? Tentang balasan nanti surga. Bagi siapa? Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum. Orang yang bersegera untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan luasnya surga dimugi seperti halnya luasnya langit dan bumi kepada siapa orang yang bertakwa. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa sih muttaqin itu. Yang pertama ayat selanjutnya 134, alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharai wal kaudzimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Siapa itu orang-orang muttaqin? Yakni orang-orang yang berinfak, menyampaikan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain terlebih dahulu. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat demikian. Siapa orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi menafkahkan di sini, berinfak di sini artinya luas. Bukan hanya berinfak secara maliyah, tapi juga berinfak secara amaliyah. Ketika kita berinfak secara maliyah, maka kita bicara tentang adanya satu kewajiban, seperti hanya kita memberikan nafkah kepada keluarga. Lalu kemudian bagaimana kita menginfakkan harta kita, maka muncullah ada sedekah, maka muncullah ada amal jariyah, maka muncullah ada hadiah. Ketika semua hal tersebut yang bersifat muamalah kita niatkan atas Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan, menyampaikan, untuk memberikan harta kita atas dasar kita menjaga Allah, maka akan menjadi sebuah pahala dan menjadi ibadah. Ibadahnya berupa apa? Hablum minan nas, yang kemudian kita mencari hablum minallah. Artinya apa? Dimensi duniawi dan ukhrawi kita menjadi sambung. Nah, lalu kemudian berinfak secara aktual. Berinfak secara aktual maksudnya bagaimana? Yunfikuna fis-sara'i wad-dharra', dalam keadaan yang sempit maupun keadaan yang luas. Terkadang manusia itu cenderung jika kita mendekatkan diri dalam keadaan yang sempit. Kenapa? Karena kita baru sadar, oh ternyata kita membutuhkan Tuhan. Lalu kadang-kadang kalau kita luas dalam keadaan yang bahagia, seringkali manusia kemudian kita melalaikan siapa sih pemberi nikmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sempit maupun keadaan lapang, dialah orang yang bertakwa. Ketika dikonversi, apa sih amalan seperti apa? Yakni bersyukur. Jadi bersyukur atas rezeki, bersyukur atas kenikmatan, dan bersyukur atas musibah. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan di waktu lapang, maka dia menjadi kufur. apalagi orang tidak bisa mengambil hikmah, tidak mensyukuri adanya musibah, malah kemudian kita mengolok-olok Tuhan, kita meracau, kemudian kita menghujat Tuhan, Tuhan tidak adil, Tuhan seperti ini dan seperti itu, kita juga disebut dengan kufur, yakni orang yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan. Musibah itu kenikmatan jika kita mampu mengambil hikmah. Jadi di sini yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'aluhum wa hum ya'lamu 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa itu walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila mengerjakan fa'alu fahishatan aw zalamu, mengerjakan perbuatan yang keji atau menzalimi diri sendiri, maka segeralah mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Artinya apa? Yang kedua, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika kita terpleset, ketika kita khilaf melakukan sebuah dosa, idza fa'alu fahishatan aw zalamu aw qasahum. Jadi di sini melakukan keburukan, kekejian terhadap orang lain maupun diri sendiri, termasuk ketika kita lalai di dalam apa? Lalai dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian kita juga terjerumus, kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan luasnya ampunan. Zakarullah fastaghfiru. Fastaghfiru lidzunubihi. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya Allah juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang setelah melakukan kelalaian atau kemudian dia tidak sadari ternyata dia sudah melakukan hal-hal yang berdosa, lalu kemudian dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan orang yang bertakwa. Bagaimana dia bertaubat? Jadi ayat ini adalah siapa itu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Pagi di mana berada, lalu kemudian dalam takwa juga ada perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Salah satu indikator bertakwa adalah orang yang kita sadar untuk beribadah. Lalu kemudian bertakwa itu kapan dilakukan? Dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Lalu bagaimana ketakwaan yang harus kita lakukan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjadi orang-orang yang berindikator ketakwaan yang saya sampaikan tadi, baik dalam Al-Baqarah maupun surat Ali Imran tadi. Kembali ke bagaimana aktualisasi implementasinya. Ketika kita menjadi seorang mukmin muslim, kita wajib melakukan ketakwaan. Dengan apa? Ketika kita berada di ranah private, di ranah domestik, bagaimana ketakwaan kita lakukan dengan menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita berperan sebagai suami yang bertakwa, sebagai suami yang sadar tanggung jawabnya sebagai imam di dalam keluarga. Lalu kemudian seorang suami yang menjaga kewajibannya sebagai pencari nafkah yang merupakan sebuah kewajiban di dalam pernikahan. Kalau kemudian memberikan hak-haknya anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang tua, bukan hanya memberikan uang semata kepada anak-anak kita, tapi juga kita berikan didikan. Karena ketakwaan adalah salah satunya dengan mendidik. Ketika kita memberikan satu ilmu kepada anak didik kita, juga merupakan implementasi ketakwaan. Dari mana anak-anak kita mengenal Tuhan? Ya dari kita sebagai orang tua. Lalu kemudian ketika di tanah publik, kita mengimplementasikan ketakwaan sesuai dengan scope kita, sesuai dengan scope kita di dalam mengamalkan. Ketika dalam pekerjaan, ketika kita menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, maka jadilah guru dan dosen yang bertakwa. Sebelum kita menyampaikan tentang kebaikan, maka bertakwalah secara private dulu. Kita layakkan diri kita untuk memberikan nasihat-nasihat. Jangan sampai yang kita sampaikan ternyata kita tidak bisa melakukan. Jadilah dosen, jadilah guru yang bertakwa dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang benar, bukan memprovokasi tentang sesuatu yang salah. Ketika mungkin bagaimana menjadi seorang penyiar yang bertakwa, bagaimana ketika bekerja di dunia media yang bertakwa, jadilah pekerja media yang senantiasa menyiarkan kebaikan, jangan menyiarkan sebuah kebohongan. Lalu kemudian apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan fakta, baik di dalam media cetak maupun media massa, media televisi ataupun di radio, maka siarkanlah kebaikan. Itu juga merupakan ketakwaan. Lalu bagaimana ketakwaannya seorang pejabat? Maka bukan hanya membuat atau membuat kegiatan yang bersifat ibadah yang bersifat ritual saja, mengadakan sholawatan, istighosah, itu memang sebuah bentuk kita meningkatkan ketakwaan, hablu minallah. Tapi dalam hablu minallah sebagaimana seorang pejabat yang bertakwa adalah seorang pejabat yang membuat kebaikan, yang membuat kebijakan yang bisa menghasilkan kemaslahatan atau kemanfaatan, baik bagi umat Islam maupun umat yang non-Islam. Itu merupakan sebuah moderasi beragama yang indah di dalam kebinekaan Indonesia. Jadilah seorang pejabat yang bertakwa, pejabat yang membuat kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kajian kita tentang bagaimana implementasi aktualisasi takwa agar kita menjadi pribadi muslim yang idaman. Terima kasih.
0: Oke, baik Ustaz Harudin, terima kasih untuk mukadimahnya. Mungkin kita singkat break dulu ya Gus ya. Kita turunkan dulu temponya, nanti kita akan masuk di tanya jawab ya. Tapi pendengar nantinya kita bisa berinteraksi dengan Ustaz Harudin lalu jadwal pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon jadwal bisa di 081-734-1116. Saat lagi kita akan kembali jam.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal ini.

0: www.radiomercubuana.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.
1: Anda kembali lagi masih bersama saya Arhuna, juga ada Ustaz Farudin. Halo Gus.
2: Halo Gus.
1: Okay. Gus, dalam aktualisasi untuk menjadi orang yang bertakwa Gus ya, pastinya kan banyak sekali Gus ya cobaannya. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah ya, dengan niat kita awal ingin menjadi orang yang bertakwa gitu.
2: Jadi kembali ke implementasi aktualisasi takwa dalam kehidupan kita. Maka kita yang pertama harus pahami, sadari tentang job deskripsi yang baik. Ketika kita misal apa, kita menjadi orang yang bertakwa sebagai seorang hakim, maka seorang hakim bagaimana tugas-tugas utamanya. Nah, ketika kita bisa menjalankan apa perintah-perintah atau job deskripsi secara baik, maka itu merupakan salah satu bentuk konkret istiqomah. Lalu kemudian seseorang yang ketika di dalam implementasi kehidupan publiknya, dia juga menjadi seorang beriman, ya maka jangan sampai ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan sebuah sidang, kalau ini tentunya hakim, tentunya penegak hukum, karena saking sibuknya bersidang lalu kemudian melupakan sholat, itu bukan merupakan indikator orang yang bertakwa. Jadi bertakwalah hablum minallah secara baik, dan bertakwalah dengan apa, dengan bermuamalah secara baik juga. Karena indikatornya takwa yang pertama adalah hablum minallahnya dulu, lalu kemudian baru hablum minallah. Jangan dibalik, hablum minallahnya baik tapi hablum minallahnya jelek, maka itu bukan orang yang bertakwa. Karena dalam surat Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang percaya kepada penciptanya lalu kemudian melaksanakan sholat, itu adalah indikator orang yang bertakwa yang pertama.
1: Yeah. Berarti kalau misalkan di implementasinya dalam dunia pekerjaan, sholatnya juga jangan lupa ya Gus ya, jangan hanya ketakwaan kita kepada job desk kita masing-masing di berbagai bidang, namun untuk sholatnya itu tinggal, itu jangan seperti itu Gus ya, harus beriringan ya. Itu yang dinamakan hablum minallah dan juga hablum minannas yang berjalan beriringan gitu Gus ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Iman dan takwa menjadi satu kesatuan, Gus. Apakah jika kita dapat menerapkan iman dan ketakwaan kita ketika kita menjalani duniawi, maka apa hasilnya akan berhasil, Gus?
2: Ya, jadi iman itu seharusnya akan menjadikan orang menjadi takwa. Artinya gini, orang yang sadar kalau dia dirinya beriman, maka dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Harus ada kesadaran diri, kemudian memaknai keimanan seperti apa. Ketika kita mungkin, ketika kita di dalam pekerjaan, siapa sih dalam pekerjaan formal? Siapa sih yang kita takuti di dalam struktur? Pastikan pimpinan. Pastikan pimpinan. Jadi ketika kita menyadari posisi kita sebagai katakanlah kepala staff, di atas pasti ada owner, pasti ada manager. Secara hierarkis yang kita takuti siapa? Kan manager. Dalam hal keimanan, seandainya kita tergoda untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, oh kita ini diciptakan oleh Allah. Allah memberikan syariat, perintahnya seperti ini, larangannya seperti ini. Jadi kesadaran atas keimanan itu menjadi kunci. Agar apa? Agar ketakwaan bisa berjalan. Jadi seseorang yang bertakwa itu sudah pasti beriman. Tapi orang yang beriman bisa jadi dia belum menjadi derajat muttaqin karena ketidaksadarannya atas keimanan. Jadi konsepnya seperti itu.
1: Maksudnya seperti itu ya. Oke. Terus terakhir Gus, kita menutup dialog di pagi hari ini ya. jika ingin kita, jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, apakah ada indikator yang harus dipenuhi?
2: Ya, indikator yang pertama adalah kita menyadari dulu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator pertama, kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang punya pencipta. Itu sebagai indikatornya orang yang berketuhanan, orang yang beragama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana sang pencipta ini juga memberikan syariat. Ada perintah, ada larangan. Perintah adalah larangan, perintah adalah larangan untuk meninggalkan. Tapi kalau larangan adalah apa? Perintah untuk meninggalkan. Itu yang kedua. Indikator ketiga, kita menyadari ketika kita beraktualisasi, beribadah itu sebagai apa, kita lakukan sesuai dengan job description. Kita menjadi seorang organisator, kita juga harus istiqomah, harus kemudian kita apa namanya melihat program kerja itu seperti apa. Jangan kemudian orang yang bertakwa itu sebagai seorang top leader kemudian tidak ada di dalam program kerja, tiba-tiba diada-adakan. Kecuali ketika ada hal yang bersifat force majeure, sesuatu yang bersifat secara tiba-tiba, itu dibolehkan. Tapi lakukan, sadari apa yang harus kita lakukan, kemudian kita melakukannya atas dasar kita menjadi doa Allah, itu juga indikator orang bertakwa. Yang terakhir indikatornya adalah kita ikhlas. Ikhlas terhadap apa yang terjadi. Kalau kemudian kita mensyukurinya, mengambil hikmah atas apa yang sudah terjadi. Gitu.
1: Oke. Baik. Gus, enggak kerasa kita berada di penghujung segmen. Monggo silakan untuk closing statement seperti apa Gus yang bisa dibagikan kepada RRI Kediri.
2: Pemirsa Mutiara Pagi RRI Kediri benar-benar telah sampai kita pada penghujung perjumpaan. Jadi jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa dengan menyadari keimanannya. Jadilah orang yang beriman dengan menjalankan apa yang menjadi ketentuan dari sang pencipta syariat. Kita hidup di dunia sebagai orang Islam, kita dituntut dengan adanya taklif, kita dibebankan tentang melaksanakan syariat Islam. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang yang bertakwa. Bertakwalah baik di dalam privat maupun di dalam publik. Jangan sampai kita bertakwa di publik tapi ternyata di dalam ranah domestik kita acak adut. Di dalam ranah privat ternyata kita menjadi orang yang tidak melaksanakan yang disebut dengan orang yang munafik. Na'udzubillah sumana'udzubillah. Semoga kita semua bisa berjuang menjadi orang-orang yang beriman sekaligus orang yang bertakwa untuk menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Al-Fakir Ahmad Fakhruddin undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fakhruddin buka dimannya. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa berjumpa lagi Gus ya di lain kesempatan. Salam saya selalu Gus. Assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam.
3: Baik pendengar ya, dengan demikian tetap sudah kebersamaan kita dalam ujian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhruddin FMTH selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Kawet Tawar Jombang dan juga dosen prodi KP Unhasi mengenai topik aktualisasi makna takwa dalam ragam kehidupan pribadi muslim idaman. Mudah-mudahan bisa mempertebal kemenangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pendengar ya, tepat pukul 6 kita bergeser dalam ujian Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pendengar Indra Warta pagi selengkapnya edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Sari Julia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sejak dibuka, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulungrejo di Kabupaten Kediri mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako dan lambatnya dropping barang. Ayu Citra melaporkan.
3: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulungrejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin, yang mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar, seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
4: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma apa ya, dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
3: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Lorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli

0: putih ke operasi merah putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
1: Minyak goreng.
2: Mm-hmm. Kenapa kok beli di sini?
1: Kemarin kan Waktare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
2: Murah.
1: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini 2.750. Kalau toko di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. Tiga kali.
0: Ya. Lebih lanjut, KDKMP Kulonkerjo Pari Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh pendampingan yang berkelanjutan dan tata kelola profesional. Berikut laporan Farin Reiki.
4: Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan menjadi fondasi agar koperasi mampu membangun tata kelola yang baik sekaligus mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi desa. Salah satu mantan pendamping sekaligus bisnis asisten KDAMP Lamongan, Nur Sofiatul Rohma menjelaskan bahwa selama menjalankan tugas, pendekatan kekeluargaan selalu menjadi strategi utama. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah program yang memerlukan pendampingan agar dapat berjalan optimal. Karena itu, proses pengawalan dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pengembangan koperasi dapat terlaksana sesuai tujuan.
5: Rencana bisnis, analisis risiko ke depan. Harapan kami sebagai pendamping KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih ada perpanjangan kontrak karena dilihat dari kondisi lapangan yang sangat membutuhkan pendampingan. Dan ada beberapa program atau perencanaan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Saya berharap saya bisa mengawal dan terus mendampingi terwujudnya koperasi tersebut.
4: Nur Sofiatul menyebut dengan pendampingan yang konsisten, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa, meningkatkan sejahtera masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa melalui usaha bersama yang dikelola secara profesional. Farin Rakim melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Perhubungan akan mengembangkan pelabuhan Ketapang Banyuwangi guna meningkatkan konektivitas antara Jatim dan Bali untuk meningkatkan layanan penyeberangan. Berikut laporan dari reporter kami, Ani Asana.
7: Kementerian Perhubungan mendorong optimalisasi layanan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Hal itu dibahas langsung bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembahasan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, serta diikuti sejumlah instansi terkait dan Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menteri Dudi menjelaskan dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait layanan transportasi di Jawa Timur. Salah satunya bagaimana mengoptimalkan sekaligus mencari solusi terkait arus penyeberangan dari Ketapang.
8: Di antaranya mengenai bagaimana kita mengoptimalkan atau memecahkan solusi terkait dengan penyeberangan dari Ketapang ke Kilimanjaro. Beberapa alternatif solusi sudah kami persiapkan dan kami diskusikan tadi. Harapannya bahwa kepadatan yang terjadi pada penyeberangan Ketapang ke Kilimanjaro pada tahun ini harapannya bisa terselesaikan. Beberapa hal kami diskusikan diantaranya pembangunan dermaga, kemudian optimalisasi dermaga yang ada, penggunaan kapal-kapal besar yang akan melayani, dan juga optimalisasi dari pelabuhan yang ada seperti pelabuhan Jangkar yang ada di Situbondo, kemudian juga Tanjung Wangi dan Ketapang sendiri.
7: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik rencana optimalisasi layanan penyeberangan dari Jawa Timur menuju Bali. Sejumlah program strategis juga tertuang pada pertemuan selama kurang lebih 2 jam tersebut.
9: Jarang sekali kami melakukan pertemuan cukup lama waktunya, dan Pak Menteri Perhubungan full team, kami dari Pemprov juga full team. Banyak hal yang sangat strategis yang kami bahas, sangat produktif pertemuan ini.
7: Selain optimalisasi layanan penyeberangan, Menhub dan Gubernur Khofifah juga membahas proyek kereta cepat Surabaya-Sidoarjo dan revitalisasi runway Bandara Juanda. Selain itu juga membicarakan optimalisasi Bandara Doha untuk layanan haji dan umroh. Andi Hasana melaporkan.
3: Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan hijau dan cerdas dukung efisiensi logistik pangan serta perwujudan program Presiden tentang setiap infrastruktur di Indonesia harus aman, sehat, resik, dan indah atau asri. Abdul Wahab melaporkan.
2: Dalam penilaian pelabuhan hijau dan cerdas, aman, sehat, resik, dan indah asri 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis memperkuat sistem logistik pangan nasional dengan pendekatan yang hijau dan cerdas. Dan ini selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto melalui program aman, sehat, resik, dan indah atau asri pada setiap infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga pelabuhan, kata Zulhas, sapaan Menko Pangan Zulkifli Hasan, tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai pilihan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
10: Tentu ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, setiap infrastruktur nasional harus menerapkan gerakan asri, aman, sehat, resik, dan indah. Sehingga pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai pilihan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dakoni Khotob usai menerima penghargaan sebagai pelabuhan terbaik nasional mengatakan, bagi Petrokimia Gresik, pelabuhan merupakan infrastruktur strategis yang memastikan kelancaran pasokan bahan baku bagi proses produksi serta distribusi pupuk ke berbagai wilayah Indonesia guna mendukung kedaulatan pangan nasional. Sehingga pihaknya menegaskan, ke depan transformasi pelabuhan akan terus dimaksimalkan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan, efisiensi layanan, serta inovasi berkelanjutan.
11: Ke depan transformasi kepelabuhanan akan terus kami maksimalkan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan, efisiensi layanan, serta inovasi berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus mendukung sistem logistik pangan nasional.
2: Dakoni menambahkan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh insan Petrokimia Gresik dan para pemangku kepentingan dalam menghadirkan pengelolaan kepelabuhanan yang semakin hijau, cerdas, dan berdaya saing. Abdul Wahab melaporkan.
3: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama di Kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Ana Kusuma melaporkan.
12: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Kediri dimanfaatkan sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Kabupaten Kediri, Dr. Nurulan Andadari, menjelaskan bahwa MPLS ini menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang bebas dari aksi perundungan.
13: Sebetulnya memang kalau kita boleh melihat, dari masa ke masa bullying ini kan sebetulnya selalu ada, gitu ya. Nah, sehingga di satu sisi memang bagaimana kita memperkuat anak-anak ini, sehingga apapun yang mungkin akan menjadi hantaman mereka ini, mereka cukup tough gitu ya, mereka untuk tangguh. Dan itu salah satunya adalah dengan menciptakan suasana yang baik mulai dari rumah. Kadang-kadang memang pelaku bullying ini bisa-bisa menjadi korban bullying di rumahnya sendiri, yang mungkin kadang kita sebagai orang tua juga tidak sadar itu. Sehingga monggo kita menjadi orang tua dan keluarga yang ramah dan mau mendengarkan anak-anak sehingga mereka juga tidak jadi pelaku.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini turut menegaskan bahwa pencegahan perundungan memang menjadi salah satu fokus utama selama pelaksanaan MPLS kali ini. Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan sekaligus juga menanamkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan juga menyayangi di lingkungan sekolah.
14: Kita ada tim pencegahan ya, bullying di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Tentu kita selama ini selalu memberikan arahan kepada sekolah ya, agar bullying ini benar-benar dicegah ya, dengan memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan. targetnya zero bullying ya, di semua sekolah tidak ada bullying.
12: Melalui pelaksanaan MPLS ramah, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh satuan pendidikan mampu untuk membentuk lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka perundungan, tetapi juga menumbuhkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, memperkuat karakter, dan juga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UIN Surabaya bersama elemen Civitas Akademika menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
15: Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai pada Rabu 15 Juli 2026. Aksi tersebut digelar di depan pintu gerbang UIN Sunan Ampel Surabaya lengkap dengan atribut demonstrasi. Aksi dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, diawali dengan long march dari kawasan Jatim Expo Frontage Ahmad Yani menuju gerbang utama kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Melalui aksi tersebut, peserta menyampaikan petisi yang berisi harapan agar proses transisi kepemimpinan UINSA menjadi momentum pembaruan tata kelola universitas. Melalui koordinator aksi Alif Fadlur Rahman, saat diwawancara awak media menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya mendorong hadirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa UINSA ke arah yang lebih baik, serta menolak atau mengganti rektor PLT dengan melantik rektor baru sesuai mekanisme yang ada. Selain itu, peserta aksi juga berharap proses pergantian kepemimpinan berlangsung secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan kemajuan institusi.
16: Kami yang pertama menuntut transparansi pemilihan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kedua, cabut PMA nomor 4 tahun 2024 yang syarat akan kepentingan elit politik dan mencederai independensi pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri. Yang ketiga, cabut SK PLT Rektor yang bertentangan dengan PMA nomor 17 tahun 2021. Yang keempat, hentikan segala bentuk intervensi politik kelompok manapun dalam proses pemilihan rektor yang mencederai independensi PTKIN.
15: Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara konstitusional sekaligus memperkuat tradisi demokrasi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Panitia juga menghimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, menghormati aparat keamanan yang bertugas, tidak melakukan tindakan anarkis, serta tetap mengedepankan dialog sebagai bagian dari budaya akademik. Faiz Putra melaporkan.
3: Ketua Kormit Surabaya terpilih Armuji meminta Dispora Jawa Timur memberikan sanksi tegas berupa pencopotan usai menemukan indikasi dugaan pemerasan oleh oknum pengurus Kormi Jatim. Berikut laporan Faris Yarpo.
17: Ketua Kormi Surabaya terpilih, Armuji meminta pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap oknum pengurus Kormi Jatim. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi damai di kantor Dispora Jatim, Rabu kemarin. Dijelaskan Armuji, tuntutan ini mencuat usai dirinya menemukan indikasi dugaan pemerasan oleh oknum pengurus Kormi Jatim terkait penerbitan SK penetapan kepengurusan Kormi Surabaya.
18: Ketua Kormi dan sekretarisnya supaya diberi sanksi tegas untuk dicopot karena mereka patut diduga melakukan untuk pemerasan bila mana ingin mengeluarkan SK.
17: Menanggapi tuntutan tersebut, Kadispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro menyatakan akan berkoordinasi dengan Kormi Pusat dan Kemenpora. Hal ini dilakukan karena Kormi merupakan organisasi mandiri.
19: Ya, dari laporan Pak Arisi tadi, kita akan tidak lanjuti secara keseluruhan. Jadi kami akan pelajari dulu, karena memang Kormi ini adalah organisasi mandiri. Ya, mandiri artinya dinamika yang terjadi dalam internal itu harus dilihat seperti itu. Tapi begitu ada laporan seperti ini, maka saya akan nanti koordinasi dengan Kemenpora. Ya, mungkin Kemenpora ini ada kasus seperti ini, kami harus melangkah seperti apa.
17: Melalui koordinasi yang dilakukan, Hadi berharap permasalahan tersebut cepat terselesaikan agar tidak mengganggu pembinaan olahraga di Jawa Timur.
20: Faris Yarbo melaporkan.
3: Musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik warga Desa Kayen, Kabupaten Tuban. Peristiwa tersebut diduga akibat lupa mematikan api tungku dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Witra Adila melaporkan. Musibah kebakaran melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik warga di Dusun Joho, Desa Kayen, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. PLT Kasalpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban sudah menjelaskan jika peristiwa bermula ketika istri korban, Wasriyatun, sedang merebus air menggunakan tungku kayu bakar. Saat itu, ia pergi ke ladang tanpa memastikan api di tungku telah padam sepenuhnya. Api kemudian membesar dan menyambar tumpukan jerami yang berada di dekat tungku, lalu merembet hingga menghanguskan bagian dapur, kandang, serta bagian belakang rumah.
1: Ya, kronologinya saya mendapat laporan dari perangkat desa, sekretaris desa, bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Kayen, Kecamatan Bancar. Mendapati laporan tersebut, Pos Bancar, saya segera telepon untuk datang ke lokasi.
3: Kebakaran ini mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah, yang meliputi bangunan dapur, kandang, serta dua ekor kambing milik korban. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil menyelamatkan aset berharga milik korban dengan estimasi nilai mencapai 350 juta rupiah. Di antaranya, bangunan rumah bagian depan serta dua ekor sapi milik korban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola nasional menilai Spanyol pantas melaju ke final Piala Dunia 2026. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
21: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai Spanyol pantas melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Namun, ia menyoroti sejumlah keputusan wasit yang sedikit kontroversial pada laga semifinal melawan timnas Prancis. Menurut Alif Safia, Rabu siang timnas Spanyol tampil solid dan disiplin sepanjang pertandingan. Ia menilai kemenangan tersebut memang layak diraih tim asuhan Luis de la Fuente. Kendati demikian, Alif sependapat dengan pelatih Prancis Didier Deschamps yang mempertanyakan kepemimpinan wasit asal El Salvador, Ivan Barton. Ia menilai beberapa keputusan wasit layak menjadi perhatian.
22: Ya, sebenarnya memang hasil akhir adalah kemenangan untuk Spanyol ya, karena memang kan Spanyol tim yang bermain solid dan Spartan. Tapi menurut saya ada beberapa yang patut disorot, dan saya setuju dengan komentarnya pelatih Prancis Didier Deschamps bahwa kepemimpinan wasit juga patut dipertanyakan kan, seperti itu, terutama di penalti pertama, karena itu kan ternyata posisi Lamine Yamal itu sudah handsball duluan kan gitu. Bolanya jatuh kena tangannya baru dia kena tendang, dan tendangan itu kan sebenarnya hanya untuk menyapu bola, bukan untuk berniat menendang Lamine Yamal.
21: Selain insiden penalti, Alif Safiar juga melihat beberapa keputusan lain yang terkesan menguntungkan timnas Spanyol. Menurutnya hal itu memunculkan tanda tanya meski hasil akhir tetap menunjukkan keunggulan timnas Spanyol. Seperti diketahui, timnas Spanyol memastikan tiket final setelah menundukkan Prancis 2-0. Kemenangan La Roja ditentukan melalui gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Oni Arianto melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama saya Arif Fondah, pendengar. Kita masih menyajikan Kediri pagi ini musik dan informasi di sesi yang pertama, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, yang mana sebanyak 175.340 penumpang angkutan kereta api ya tercatat naik dan turun di stasiun Malang selama masa libur sekolah tahun 2026 yang berlangsung sejak tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Lonjakan volume pelanggan tersebut menegaskan bahwasanya mode transportasi berbasis rel masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mobilitas liburan yang aman dan juga bebas macet. Secara rinci, pergerakan penumpang di stasiun pengumpul tersebut didominasi oleh 88.105 pelanggan yang melakukan keberangkatan ataupun naik, serta 87.235 penumpang yang tiba ataupun turun di Kota Malang. Akumulasi total penumpang pada musim liburan tahun ini pendengar ya tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3% jika dikomparasikan dengan libur sekolah tahun 2025 lalu yang melayani sebanyak 170.597 pelanggan. Mahendro ya selaku manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya memaparkan, selain menempati posisi sebagai salah satu stasiun dengan volume penumpang terbesar di wilayah Daop 8 Surabaya, stasiun Malang sendiri memegang peran geostrategis yang sangat vital sebagai gerbang masuk utama pariwisata regional di Jawa Timur. Animo wisatawan urban terpikat oleh beragam destinasi unggulan yang tersebar di wilayah Malang Raya. Berdasarkan data manifestasi perjalanan, arus keberangkatan penumpang dan juga dari Bumi Arema didominasi oleh masyarakat lokal yang melakukan perjalanan jarak jauh menuju kota-kota besar seperti Surabaya, Madiun, Solo, Jogja, Semarang, Bandung, Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa di Ketapang, Banyuwangi. Guna mengantisipasi potensi penumpukan massa akibat tingginya destinitas pergerakan orang ya, manajemen KAI Daop 8 Surabaya telah menyiagakan langkah mitigasi operasional yang komprehensif. Upaya tersebut meliputi pengecekan kelayakan sarana juga prasarana atau RM check, penambahan personel layanan di area peron, serta peningkatan pengamanan di sepanjang jalur perlintasan langsung. KAI juga memaksimalkan penetrasi ekosistem digital untuk memotong antrian fisik di loket stasiun. Penumpang dimudahkan lewat optimalisasi fitur aplikasi akses by KAI, mana sistem pemindahan wajah atau face recognition boarding gate, serta integrasi pusat informasi yang responsif. Beliau pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan libur sekolah menggunakan kereta api. KAI akan terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu sehingga setiap perjalanan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Hutan dan Lahan atau Karhutla di kawasan Perbukitan Biru UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo Kabupaten Mojokerto masih menghadapi kendala. Medan yang sulit dijangkau menjadi tantangan utama bagi para petugas gabungan untuk mendekati titik api. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, mengatakan terdapat 4 titik api yang terpantau di kawasan Resort Konservasi Wilayah 06 Tahura Raden Suryo, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Begagan Limo, Kecamatan Gondang. Menurutnya, petugas saat ini masih melakukan pemantauan intensif baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun menggunakan aplikasi pemantauan kebakaran hutan. Arah pergerakan angin juga terus dipantau untuk mengantisipasi meluasnya area terdampak. Sebelumnya pendengar ya, kebakaran hutan terjadi di kawasan lereng kompleks Gunung Biru masuk wilayah UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Sedikitnya terdapat 4 titik api yang terdeteksi berada di kawasan Resort Konservasi Wilayah 06, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Desa Begagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bergeser ke informasi yang terakhir, mendengar, jelang pelaksanaan muktamar ke-35 NU pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejo Sopeterongan Jombang, Kyai Haji Zainul Ibad As'ad atau Gus Ulip ya, mengingatkan para elit PBNU yang selama ini berada dalam pusaran konflik internal untuk tidak memaksakan diri kembali maju dalam kontestasi kepemimpinan organisasi. Menurut Gus Ulip, muktamar yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 harus menjadi momentum rekonsiliasi dan menghadirkan kepemimpinan baru yang mampu menyatukan seluruh elemen Nahdliyin. Muktamar ke-35 NU diharapkan tidak menjadi ruang untuk memperpanjang ketegangan internal yang selama beberapa tahun terakhir mewarnai dinamika organisasi. Gus Uli menegaskan forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut pun harus menjadi titik temu untuk mengembalikan soliditas dan persatuan warga Nahdliyin. Tidak pun menilai konflik yang terjadi di kalangan elit organisasi telah menyita banyak energi warga NU. Karena itulah Gus Ulip berharap tokoh-tokoh yang selama ini terlibat dalam polarisasi internal dapat memberikan kesempatan bagi munculnya figur baru yang lebih diterima oleh berbagai kelompok. Menurut Gus Ulip, apabila figur-figur yang sebelumnya terlibat dalam konflik kembali maju dalam bursa kepemimpinan, persoalan nama berpotensi kembali muncul dan menghambat proses konsolidasi organisasi. Jadi apa menyebutkan muktamar ke-35 NU memiliki nilai historis karena digelar di Jombang, salah satu kawasan penting dalam sejarah kelahiran dan perkembangan Nahdlatul Ulama. Karena itulah muktamar kali ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan tetapi juga menjadi momentum memperkuat kembali persaudaraan antar warga NU. Menurut Gus Ulip, NU membutuhkan sosok pemimpin yang mampu berdiri di tengah, tidak membawa beban konflik masa lalu, serta memiliki kemampuan merangkul seluruh lapisan organisasi. Dia menilai kepemimpinan inklusif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi, termasuk masuk kami adalah memasuki abad ke-2 NU. Menurutnya, pembenahan internal harus dimulai dengan kembali merujuk pada nilai-nilai dasar yang diwariskan para pendiri NU. Baik, mendengar informasi dari Jombang, menutup perjumpaan kita dalam jam Kediri pagi ini. Menyaksikan informasi di sesi yang pertama, di mana saya lagi tepat lagu 7 juga bergeser dalam jam Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI, nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.

0: Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan.